0: makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: sini tempatnya. 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Hai, good morning sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih di hari Rabu 15 Juli 2026 ini? Senang sekali rasanya Abang Kaizen bisa hadir kembali di programnya yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan pesanan dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Ya, seperti biasa sahabat Setara, Abang Kaizen akan nemenin sahabat Setara paginya sahabat Setara sampai pukul 10.30. Ya, yang mau gabung boleh banget yuk di telepon, juga WhatsAppnya di 08124560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Yuk, Rabu seru.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kamalaya. Yuk yang mau gabung ya, selamat pagi. Di telepon juga WhatsAppnya di 0812-456-03335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
1: bersama
0: Habu Strong,
1: obat herbal ramuan Arab.
0: Ya, oke, good morning Kawalu.
1: Iya, pagi juga. Good morning juga.
0: Apa kabar teh?
1: Masih agak mareuh.
0: Lekas sembuh hati teh.
1: Amin. Masih agak ini yang pindeng.
0: Iya.
1: Efek cuaca.
0: Iya mungkin ya.
1: Iya. Gimana sebaliknya ya?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Request lagunya.
0: Mangga yang mana teh Mawar?
1: Pengen itu BBM naik susah turun.
0: BBM naik.
1: Dangdut disco.
0: Oke. Okay.
1: Yang baru. Salam-salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Kaijen duluan ya. Semoga selalu bersama suara cintanya. Terus buat Teang Ambian. Terus Kang Suhai juga. Terus buat terus Bapak Nyawi juga. Buat Mama bersama Bapak Elannya selamat pagi. Terus buat Mama Serin juga. Terus buat Arendi juga. Buat Atomi juga. Buat Ajo Holikar juga. Buat Yang Styler juga selamat pagi. Terus buat Kang ada. Buat Kang Doyeng juga. Buat Amanja. Terus buat Tang Wilson, buat Api A.O, Mami Indas, terus buat Api Ahuy.
0: Iya ada, Adin mau lekas sembuh teh.
1: Oh amin, makasih ya Adin.
0: Iya.
1: Adin juga ya, selamat pagi.
0: Teh Ai hatur nuhun. Iya, Teh Ai hatur nuhun, Teh Mawar. Mugia sehat sama paosna.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terus buat ada, Api Ahuy juga.
0: Iya.
1: Terus buat
0: ada Enjang ya. Mayana.
1: Oh, iya, buat Enjang Mayana ya.
0: Ya pagi Tete, Bang Maulana.
1: Oh iya pagi juga Bang Maulana. Buat Atomi juga.
0: Mohon.
1: Terus buat Adewa juga.
0: Mohon.
1: Terus buat Debayu Bocin juga. Terus buat Teh Suja juga selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat Teh Nuri. Iya ya.
0: Teknori,
1: itu buat Bunda Hartini ya, selamat pagi bersama Bang Jimmy juga.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya saja.
0: Semuanya teh.
1: Kuning-kuningnya dari A sampai Z.
0: Iya, oke teh. Iya, tapi
1: Kaijen bertugas sampai tuntas, spesial buat keluarga aja.
0: Oke siap teh.
1: Iya Kaijen.
0: Ya tapi ini lagunya teh.
1: Gimana?
0: Lagunya ini nggak ada ya. Ada juga yang albuman yang panjang durasinya. Adanya juga
1: BBM naik susah turun.
0: Enggak ada yang satu ini mah, ada juga yang album lama durasinya gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Puja-puja aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kaliasiska. Ada ya.
0: Kaliasiska. Oke siap. Oke siap ya. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
2: bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Aduh,
2: cakep. Paling ngetop.
0: Paling ngetop mah atau haba top. Oke, okay, good morning.
2: Morning to Aijen, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya Hoyong Terlalu Sayang.
0: Terlalu Sayang DJ Koplo.
2: Yang DJ-nya.
0: Oke, okay, siap. Salamnya. Salam.
2: Buat Aijen duluan yang lagi tugas, semoga sehat selalu, sukses amin. Selalu.
0: Amin, ya Allah. Ada.
2: Buat yang barusan juga ya, Teh Mawar, sehat selalu
0: siap.
2: Juga. Buat siapa?
0: Ada Adin Maung, good morning Teh Ai.
2: Adin.
0: Iya, ada Mami.
2: Kembali ya.
0: Iya, Mami Indas pagi.
2: Pagi kembali Mami, bareng Apih AO-nya juga ya.
0: Iya, hai hai.
2: Buat Teh Yun Gurina, Amanja, Mama Aipaska.
0: Mohon.
2: Buat si Ibi.
0: Si Ibi.
2: Hayu binek Ibi.
0: Hayu atuh. Ada Enjang pagi dari Enjang Mayana. Sewerna.
2: Enjang Mayana pagi kembali. Buat AA Aris. Buat Mohon. Mama Serin. Kenapa?
0: Ya, buat siapa lagi?
2: Buat Mama Serin, buat Mama Eis, buat Mas Herbi, Apih Ahui, Kang Doyeng,
0: ya.
2: Buat Asuhe bareng Mbak Siti Nurnya juga ya.
0: Iya, ada Bang Maulana Cicariang, salam kenal Teh.
2: Bang Maulana, salam kenal kembali ya Bang.
0: Mohon.
2: Buat Aredi, buat Aadeng, buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Buat Haji Endang.
0: Haji Endang, ya.
2: Buat Bunda Panjalu, Kang Odo, buat Teh Amel, buat Teh Jenny,
0: ya.
2: Buat siapa lagi? Buat semuanya aja deh. Ah.
0: Semuanya dikumin ya.
2: Iya.
0: Ada Ajo pagi Teh Chan.
2: Tuh iya, buat Ajo Kak Kantus. Ajo pergi kembali. Tegengin Chan atau Abi Madan teh cantik.
0: Iya, ya cantik ikan istri.
2: Ibente Abi mah hitam manis ah.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya dikumin aja ya.
2: Iya,
0: ya, spesialnya buat siapa tuh?
2: Spesial nama Kang Ono nuju siaran wae. Moga sukses
0: pausna. Siap. Amin. Amin. Kan ini
2: nama biasa lah. Kang RAY.
0: RA aja, oke, okay. Iya. Siap. Kita
2: mulai aktivitas kembali.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ain Bian dari Bojong Gambir ya. Ada Adian Inbanagara Habu Strong obat herbal ramuan Arab Laguna. Berlayar bahtera, bahtera cinta ya tadi sudah. Pesawat Sarah Turunguan Kaizen sami-sami. Siap Maco Panglima. Oke siap Teh Yuyun Gurina. Yuk atau alungkeun, awurkeun masana ka dieu. Aduh, good morning. Selamat menyibuk Teh Yuyun beserta para karyawan-karyawannya ya. Ada siapa? Ramuan, Bang Ramuan di Cibogo Taman Sari hadir. Oke, siap. Ada Tony Soman Trigalunggung. Apa kabar Tony? Pagi Kaizen, siapa juga? Tony Soman Tri hadir di Galunggung. Oke, request lagunya Di Balik Penantian dari Luciana Julita Adela. Kirim salamnya buat Kaizen duluan, buat semua saudara, selamat beraktivitas saja. Spesialnya buat keluarga aku aja. Makasih ah, sami-sami. Selamat pagi. Hai Mamah Ojan. Mamah Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Pagi Aizen, gimana kabarnya nih? Moga selalu ya. Amin, alhamdulillah. Sehat-sehat juga yang buat Mamah Ojan. Pengen lagunya dong ah, tunga karipit ah, hayo tulang bawang. Salam kirimnya buat Kaizen dan sahabat-sahabat Sarah aja deh. Yuh, makasih semangkui. Di kopian hela tuh yuh. Oke, selamat pagi. Ada Abah Ijay. Abah Ijay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat pagi Kaizen, pagi juga. Request lagunya dong Ike Nerjana, Cinta dan Dilema. Oke siap ya. Yo yang mau gabung boleh yo. Ya di segmen berikutnya yang mau telepon boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 081245603335. Tapi jangan telepon di WhatsApp ya sahabat. Dan juga di pesuknya Stara Ciamis. Mari nih kita bergoyang ya sahabat Stara semuanya. Kita bergoyang lagi ada kau yang selalu ku puja-puja. Spesial buat yang request.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Maaf, permisi mbak.
1: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya pak? Coba saya lihat pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
1: Wah, ini bapak salah pesan pak. Ini nomornya juga beda pak, bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, pak. Cobain deh sama bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, pak. Tapi pesanan bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Terima kasih.
1: Wow. Terima kasih buat yang punya cantik ya.
2: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
3: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
2: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
3: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
2: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
3: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Good morning ya, yang warga station di sini dimanapun berada. Ya, semoga kabar baik menyertai sahabat semuanya dimanapun berada. Yuk, yang mau gabung malah ya. Telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sona dangdut
1: habusrong habusronin. Benar ya, ya.
0: Mangga. Iya.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut. Abustrong.
0: Obat herbal.
2: Obat ramuan.
0: Muan Arab. Gak pakai ngetop, enggak.
1: Oh, enggak.
2: Ya maaf.
1: Dari Arab doang.
0: Sampai ya. Arab doang, ya.
2: Iya.
1: Itu pada ngalamin kayaknya ayah.
0: Iya, kalau paling ngetop mah Habatop, ini mah Abustrong.
1: Oh, iya. Maaf. Nah, itunya tadi mencetnya pada ngalamin ya, padahal kosong.
2: Iya.
1: Ada kemana ya?
0: Iya.
1: Sehat ya ayah?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya bunda mas?
2: Maaf dulu ya.
0: Iya.
2: Lagunya kepengen yang anu cucuk bibir di kecup.
1: Oh, kecup.
0: Kecup.
2: Assalamualaikum, itu ada tukang sayur.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, bunda.
1: Mudah-mudahan saya selalu ya, ya.
0: Amin.
1: Keluarga, karir tambah sukses ya. Cita-cita tetap tercapai ya, ya.
0: Amin.
1: Buat Kang Sepi sama Bunda Erwita, Kang Adul sama macannya ya. Terus Abang Budi.
0: Abang Budi.
1: Terusan Mbah Haji Udung ya, alias
0: iya.
1: Pak Suhe ya.
0: Suhe.
1: Ngedoyeng. Selamat pagi Mami Indah. Mudah-mudahan saya selalu ya Mami ya, sama Mama Ayu pastinya bareng keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Abi A.O. A.A.N.
0: Ngopi
1: lah. Ngantuk gue ini. A.A. Rendi, Teh Nuri, Teh Amil, Tukang Baso, Teteh Yuyun Gurina ya.
0: Iya, di mana Tayun teh?
1: Ya, di Tanjung Kimpul ya.
0: Amin.
1: Terus Mama Seri, Teh Dita sama Arenonya ya. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja di Kumi.
1: Udah turun dianya, udah lagi belanja. Nungguin dari tadi. Spesialnya buat IJ yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya, ya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat bareng keluarganya. Terspesialnya buat Bunda Harimu yang lagi belanja itu. Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jun. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut bersama
0: apa coba?
3: Abustrong, ramuan herbal Arab.
0: Ramuan Arab. Oke. Oke, good morning berbeg.
3: Berbeg hadir.
0: Apa kabar? Piye kabare?
3: Alhamdulillah sehat Ajen.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Kumaha sawang culna Ajen?
0: Ya. Alhamdulillah sehat Kang Ading, Ading.
3: Alhamdulillah ya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Selalu sehat pokoknya mah didoakan ku Ading ya sing sehat terus.
0: Insyaallah amin. Doa yang sama iya. Buat Kang Ading. Lagunya amin. Apa Kang?
3: Lagunya?
0: Mohon mangga.
3: Laguna asik juga yang dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana asik juga.
3: Iya. Lagu lawas banget itu waktu Mang Adeng masih 15 tahun.
0: Atau menuju pantaran awi atunya.
3: Nah gitu.
0: Aduh.
3: Cinta salam nyanya.
0: Mangga.
3: Tanggal Aijen, Cipayun, sehat selalu ya, ya bareng keluarga.
0: Amin.
3: Iya, terus buat anu nembe, lungcur.
0: Mohon.
3: Kang Jun ya. Mas Jun. Jun.
0: Iya.
3: Iya, bareng Bunda Hartininya, sehat selalu ya, berwakil tepangan darah. Iya, buat Mami Indah, saturan Mami Indah, manco tuh Mami, Mami.
0: Mami, duh, barek berbeg mah manyunan, cina.
3: Saturan coba dong.
0: Mohon.
3: Satu lalu ya, Mami, ya. Terus buat Api Aho ya juga ya.
0: Iya tuh kayak acuh, suhe, doyeng, ayang embe, JKT, daman, saurna.
3: Halo, ada yang ngelujung enjing, ada yang ngobdut atau ngobdut?
0: Ngobdut, iya.
3: Sarapan paginya.
0: Wah, sarapan kok udut.
3: Iya. Pokoknya mah kalau pagi-pagi ngobdut, aduh marah rantap. Jadi sedikit fokus.
0: Yeah. Iya.
3: Terus yang ngobdut api, ahuy.
0: Ahuy.
3: Ahuy, iya. Ngelujung enjing, iya, panjalu, kumaha ya. Cuaca dingin.
0: Dingin.
3: Panjalu mah mendingin ya. Di barek-barek oge dingin komo di palihan panjalunya.
0: Mohon dipuncernya, dipuncak.
3: Mohon. Cakep-cakep untuk ibun.
0: Kang, ini lagu disco ya. Yang lagu versi disco itu teh.
3: Mohon disco dangdut lepas okay. Ya.
0: Boleh, boleh. Tapi yang iya. Koplo yang baru mah gak ada ini teh. Ada juga yang disco aja ya.
3: Iya, biarin. Mengenang masa muda Mang Adeng, masa ganteng-gantengnya.
0: Oke.
3: Buat Udapi juga ya, ayah siapa? Ayah Dapi ya.
0: Iya.
3: Iya, buat Teh Yujung Gurinak juga ya.
0: Tuh ada buat Bunda Panjalu, dingin banget Panjalu mah, cana.
3: Iya, pasti ya Bun ya. Soalnya itu kan tetangganya Gunung Salam. Iya, pasti dingin ya Bun ya. Di barek juga dingin nih.
0: Di kotanya.
3: Ya di kota juga enggak. Cuman ya kalau dibandingin sama Panjalu kan masih tinggian Panjalu ya.
0: Oh iya.
3: Dataran tinggi ya dekat itu sama yang dingin.
0: Adeng, eta on air nganggo nomor nu mana? Cawerat Mami Indas.
3: Nomor seluler Mami. Anu biasa, anu Sokrada Japrian sereng Mami.
0: Hadis ya. Tuh ada Kang Herman hadir Bun. Bun.
3: Bun.
0: Bunda Adeng.
3: Aturan Kang Herman ya. Kang Herman SP ya.
0: Herman Pelani nya.
3: Iya.
0: Panginten.
3: Iya buat Kang Herman juga ya. Buat Abah Ijay, Abah Ampera juga.
0: Mohon.
3: Terus buat Amanja, Aujang, buat itu ya, siapa? Ajo Holigan ya?
0: Ya.
3: Buat Acipe, Acepi, buat itu siapa? Teh Dewi, Teh Nuri, buat Teh Wati juga ya, Teh Ainya juga. Teh Vega, Mami Serin, Mama Serin, haturan.
0: Mama Serin, ya Teh Jenny.
3: Iya. Buat Teh Ucu juga ya yang ada di Pamijahan ya.
0: Iya tuh ada Teh Ai hadir.
3: Ya Teh Ai haturan hadir.
0: Selamat dugem ya. Yuk. Selamat dugem.
3: Pasukan dugem itu mah ya. Pasukan duduk manis kenjot mesin ya.
0: Ah gitu.
3: Penjahit.
0: Salam satu jarum atuh.
3: Iya salam satu jarum kalau ada yang mah bukan penjahit ah.
0: Apa tuh?
3: Penjahat.
0: Penjahat aduh power. Penjahat cinta, aduh, power.
3: Penjahat insap. Dasar, cuma dasar. Iya, terus buat itu ya, siapa? Kang Herman yang ada di kadanannya juga ya.
0: Mohon.
3: Iya, dulu masuk gitu ya.
0: Mohon.
3: Terus buat Cibi juga ya. Buat tuh. Mami Ois, Mami Ois, Pak Helmi juga ya. Ois,
0: ada gak yang bisa jahit hati yang luka, Cena? Kang Adeng.
3: Siapa?
0: Saur Teh Ai, ada gak yang bisa jahit hati yang luka, Cena?
3: Ada, Mang Adeng insya Allah.
0: Ya, penjahat ya, penjahat ada.
3: Dengan nama cintanya. Ada jarum-jarum rindu.
0: Haturan Bunda Adeng, Cena. Saur Teh Yuyun.
3: Iya, aturan juga Teh Yuyun ya. Juga selalu ya, Teh Yuyun ya. Bareng baksonya ya.
0: Bareng baksona. Mie ayamnya sebelah kenanya, Wiljeng Enjing.
3: Iya, pokoknya mah bikin teh Yuyun Gurinak, pokoknya masuk teh selalu ya, eksis ya.
0: Iya, ada Pak Haji Dudung, Nging Sadayana, iya. Kang Adeng, Sadana Ros, Ayuna Mah, cenah.
3: Oh, mohon Pak Haji Dudung juga ya, aturan ya.
0: Iya.
3: Mas Areni, Aredi, Adewa juga ya.
0: Iya, Adul, ada Adul, salam Adul, satu jarum.
3: Aturan teh bungsunya juga, Adulnya juga ya.
0: Iya.
3: Buat itu Ayah Iqbalnya juga, buat okay. Teh bunganya juga.
0: Spesialnya buat siapa Kang ya, Adeng? Adeng.
3: Buat yang lagi nerima telepon aku, ya selalu.
0: Amin, amin.
3: Biar kita menghibur terus.
0: Insya Allah, terima kasih Bunda Adeng. Nah, jadi ujuk bundanya.
3: Iya, iya, terus. Buat itu juga ya, tak lupa ya buat kru Setara Sukacita ya.
0: Mohon.
3: Yang baby, buat Adi Jeropiknya juga, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin.
3: Makasih ya, Jen.
0: Iya, sama-sama. Kang Adeng-Adeng.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adeng-Adeng. Baik-baik. Ya. Oke, ada informasi nih dari Pak Haji Dudung alias Kang Syuhe-Syuhe. Ya, informasi katanya ada Kang Pak Haji Dudung ya, mau ngadain kuis. Kuis, Pak Haji Dudung kuis, iya teh, leres bade kuis Pak Haji. Ya, Teh Yuyun tas siap-siap bade ngetiknya. Bade kuis larasnya Kang Suhe ayeuna bade. Oke, kayaknya. Oke, pokoknya katanya ya kalau jadi Pak Haji Dudung mau ngadain kuis ya. Jadi tetap stay tune di sini pokok namanya. Oke, selamat pagi saja ada Kang Adin mau Kang Jen dukung lagunya. Memandangmu versi DJ Hanopis sami-sami ya tadi. Sudah diputerin terlebih dahulu. Oke, salamnya buat sahabat Setara pada sarehat ya. Selalu spesialnya buat yang aku sayang Neng Indah orang Manon Jaya. Cen Hanopis ke Enjian sami-sami. Aa Joholigan hadir ya. Teh Santi Arfa, Teh Lia Nurlia, good morning. Ada Teh Herika juga hadir pagi nih. Oke. Ada Teh Nui Ajahra. Hai hai hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir good morning cu. Abah Wasel Sampangan Ganjar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Yuk kita ke Bali yuk. Ada yang mau ikut enggak? Emang ada apa Surya Saputra hadir? Oke. Ada Papi Agan Ogin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Keizen hadir manco. Salam buat semua sahabat. Oke. Ada juga Kang Jajang Nur Jaman. Selamat pagi. Request lagunya Bunga Sedap Malam. Oke.
4: Performance BJ
0: DJ RMX. Oke, dari WhatsApp-nya juga selamat pagi Kak Nde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesona dangdut bersama Habus Rong Obat Herbal Ramuan Arab. Oke, ini Pak Ogah. Pak Ogah ini yang siaran. Kang Enjang ini yang siaran, Pak Ogah bukan. Ini mah kayaknya copy paste ya Nde tuh. Dari zaman mana? Dari zaman Pak Ogah kali ya. Di copy paste terus kaliannya ini ya pesan WhatsApp-nya. Nah Kang Enjang, Ayah Enjang di Mayana Pagar Ageng hadir pengen lagu yang disapa ya. Lagunya dong pengen dari Simpatik Musik Sebening Embun. Oke. Ayuda Taman Sari hadir. Ayuda terus dicandak baso Teh Yuyun. Oke, Kang Herman Pelani selamat pagi. Ada Mami Aindas, Mami Aindas. Selamat pagi menjelang siang. Kang Adul, wow, salam satu jarum. Selamat menyibuk ya. Ada Teh Cigantang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good

Oke, ada siapa lagi? Mama Arfal dan Arka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aizen, ini sama Mama Arfal. Ya, balik lagi mau lagunya dong, Sama-sama Selingkuh dari Siti Badriah. Oke, dikirimnya buat Aizen duluan. Jangan lupa ngopdu dulu. Aduh. Paling ngopi, alungkan kadi kopi nak. Terus buat semuanya, all fans, all crew ya. Saudara Azza semua salam kenal, tercinta, tersayang nama buat si Mbebwe Olangan. Aduh. Alaruhun Aizen, sama-sama. Mama, hai. Ya, yeah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Aizen, salam sehat bersama Habus Terong pagi. Oke. Okay. Teh Yuyun Gurina, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Ya, lagunya Luka di Atas Duka. Salamnya buat Aadeng, Adoyeng, Tabib Ahong, Mas Herdi Api Ahuy, Mas Depi, Kang Adul, Teh Bungsu, Mah Oja, Teh Mawar, Teh Buja, Teh Ayah Pasuka, Mah Uy, Si Ibi, Kang Ubada Poch. Ada Abang Abudi, Abang Abudi, Teh Adawunya juga, Aris, Mas Jun, sama bundanya, Mama Indas, Papi, Papi A.O, undang BBC, Mah Yuli, Mama Elsa, Bunda Panjalu, Kang Odo, Bunda Ayu, Ayah Kalong, Teh Ayah Embian, Teh Dede Amanja, Kang Ujang Cilambu, Ayuda Aredi, Kumja buat sahabat serap, buat Kaizen, tugas ja, makasih. Oke. Oke, sahabat serap semuanya. Ada kecup-kecup dulu ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip madu hijau yang paling

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
2: Ya, baik, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Good morning, sahabat. Ya, baik sahabat, informasi untuk sahabat yang ingin membeli ya atau membutuhkan obat herbal Habus Strong dan juga Panomak ya, kini sudah tersedia di agen-agen apotek terdekat sahabat Star ya. Ya, di antaranya ada di agen apotek Pas Farma Pase, ada juga di apotek Ilham Farma Pase, di apotek Prima Sehat juga di Kawalu, di apotek Azam Parma Kawalu, ada Mitra Sehat Pasar Kidul Manun Jaya, ada apotek Sambong Jaya juga, ada Mitra Keluarga RTA Prawira, ada Ningrat Manun Jaya, dan juga di apotek Purbaratu. Dan juga sahabat bisa membeli langsung ke studio Stara ya, yang di beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis. Ya, ayo yang mau kesini boleh ya. Ada Mas Kaizen nih, Abang Kaizen. Ya, baik sahabat Star. Ada yang mau ikutan kuis? Yuk, boleh yuk. Ini spesial dari Kang Suhe-Suhe, alias Pak Haji Dudung. Ya, yang mau kuis ya boleh merapat di telepon. Ya, nanti ada yang benar di telepon langsung kirimkan nomornya ya. Kalau tidak ada yang benar jawabannya di telepon, nanti dilempar ke WhatsApp ya seperti biasa. Oke, siap sahabat, siap. Hayu. Kita kuis.
0: Yuk ikuti kuis di 101.7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
2: Iya, siap-siap yuk. Di telepon pertamanya ada siapa? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Saatnya kuis.
2: Saatnya kuis bersama Habus Strong,
3: obat ramuan Arab.
2: Obat herbal. Oke, cakep. Siap, Mami, siap.
3: Siap, Adek.
2: Oke. Pertanyaan pertama buat penelpon pertama, ya. Siapakah nama vokalis band dari New Boys? Ya, apakah A, Sah Indrawan bin Ismail, atau B, Indrawan Ismail, atau C, Indrawan Ismail Indrawan? Oke, yang mana, Mami?
3: Yang A.
2: Yang A, yakin?
3: Yakin.
2: Banget, yakin banget?
3: Banget.
2: Oke, selamat buat Mami Indah. Oke, jawabannya benar. Oke. Ya, nanti dikirim ya, Mi, nomornya ke sini.
3: Iya, Ade, makasih.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat, langsung terjawab oleh penelpon pertama ya. Ada yang mau lagi? Siap, siap ya. Oke, siap sahabat Tara. Oke, sahabat ya. Masih ada beberapa pertanyaan ini lagi nih, saatnya kuis.
0: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
2: Oke, ya informasi dari Kang Sohe ya, buat para pemenang nanti ya diisinya waktu istirahat Kang Sohe katanya ya. Jadi dikirim dulu deh nomor yang mau diisinya ke nomor Stara ya. Oke, ke ada siapa lagi nih di pertanyaan kedua? Siapakah yang akan beruntung? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Saatnya kuis.
4: Saatnya kuis
2: bersama Abu Strong,
4: Ramuan Herbal Arab.
2: Obat Herbal Ramuan Arab. Oke, okay. Siap Kang Adeng.
4: Insya Allah aja.
2: Oke, okay. Pertanyaan kedua. Oke, okay. Siapakah penyanyi band lawas ya favorit Kang Suhe? Apakah A New Boys atau B Exit ya atau C Iklim?
4: A.
2: Ah, yakin?
4: Yakinlah.
2: Oke, ternyata belum tepat Kang. Aduh. Adeng. Aduh, mohon maaf.
4: Iya, makasih Ajen ya.
2: Oke, sama-sama. Yuk, waalaikumsalam. Ada siapa lagi yang ditelepon? Boleh telepon satu orang lagi. Oke, saatnya kuis.
5: Saatnya kuis.
2: Bersama?
5: Bersama obat herbal ramuan Arab.
2: Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Oke, Mama Ei, siap. Apa jawabannya? Ya. A, B atau C?
5: B.
2: B, yakin?
5: Insyaallah.
2: Yakin.
5: Yakin.
2: Oke, dan ternyata mohon maaf Mama Ais ya. Malam beruntung. Oke. Oke, terima kasih Ma. Oke, ditelepon sudah dua ya. Aduh, ini gimana? Kita lempar ke WhatsApp ya, karena ditelepon sudah dua. Ada siapa yang beruntung dari WhatsApp-nya? Siapakah penyanyi band lawas favorit Kang Suhe ya, yang paling cepat dari WhatsApp-nya? Ada selamat untuk TIN Bian ya, jawabannya Iklim. Yeah, mangga alungkeun nomor nanya. Oke, okay, masih ada dua pertanyaan lagi ya. Sial-sial pokoknya nama sahabatnya. Baik, saatnya kuis sahabat.
0: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
2: Oke, siap-siap sahabat, siapakah yang akan beruntung di pertanyaan selanjutnya? Saatnya kuis.
6: Saatnya kuis.
2: Ya, bersama
6: Habu Strong.
2: Habu Strong.
6: Obat herbal ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
6: Dan didukung oleh
2: Kang Suhe.
6: Kang
2: Dudung.
6: Dudung. Sari cerita.
2: Jadi
6: Zatnya anu pemadam kebakaran teh.
2: Oh, sahanya Suhendar.
6: Saat yang ini
2: Pak Heru.
6: Oh iya, Heru.
2: Heru Damkar.
6: Banyak okay. Dukung lagi tilu.
2: Aduh, sponsor na
6: 30.000 ta.
2: Oke, kanggo penyiar jika na etam.
6: Oh iya tuh. Kanggo iki.
2: Ya, iki nya kegumbaran. Siap aman ja.
6: Insya Allah kami bisa tiasa.
2: Oke, pertanyaannya cukup gampang banget ya. Apa lagu pertama yang dirilis oleh grup New Boys, atau apakah A Merau, atau B Sejarah Mungkin Berulang, atau C Hilap? Ayo, yang mana? Ayo, waktu terus berjalan.
6: Meraungnya?
2: Apakah A Meraung, B Sejarah Mungkin Berulang, atau C Hilap?
6: Lah, itu Sejarah Mungkin Berulang.
2: Yakin?
6: Aduh, kata.
2: Yakin enggak mau dikunci?
6: Yakin.
2: Bener?
6: Bener.
2: Oke, selamat untuk Amanja. Betul.
6: Aku dapat.
2: Ya, terima kasih.
6: Makasih, Pak Heru Damkar.
2: Oke, nanti. Pak Dudung. Ya, Asuhe.
6: Komandan lah, komandan eta we.
2: Komandan. Oke, siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan lagi, siap-siap yuk. Saatnya kuis. Sebentar. Saatnya kuis.
0: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
2: Baik, saatnya kuis. Yuk, ada siapa nih di pertanyaan keempat? Ya, yang siap boleh ditelepon yuk. Ayo, boleh. Ada yang siap gak nih ditelepon? Ditunggu. Ditunggu nih ditelepon. Gak ada yang mau. Kalau gak ada, dilempar ke WhatsApp. Ada satu kali lagi nih pertanyaannya. Oke. Saatnya kuis. Halo. Gak ada suaraan ini. Halo. Assalamualaikum. Masih kurang dekat, tapi aduh, tidak terdengar.
7: Ini masih kecil?
2: Kecil lah.
7: Apa ya?
2: Nah, mangga wah, segitu wah. Siap, saatnya kuis.
7: Bersama...
2: Habustrong. Obat herbal.
7: Herbal
2: ramuan Arab. Oke, siap api, siap.
7: Ya, siap.
2: Oke, pertanyaan keempat. Apa lagu favorit dari Kang Suhe, Pak Haji Dudung? Apakah A Bukan Tak Sudi, atau B Suci Dalam Debu, atau C Mimpi Yang Hilang? Oke, boleh yang mana api?
7: Kedua.
2: Suci Dalam Debu?
7: Ya.
2: Yakin?
7: Ya.
2: Yakin? Oke, okay, dikunci, ya. Dikunci.
7: Kunci, biarin lah.
2: Oke, okay, mohon maaf Apih kurang tepat jawabannya. Oke, okay, terima kasih Apih. Yo, boleh. Ada siapa lagi? Saatnya kuis.
8: Saatnya kuis
2: bersama
8: Habusrong Ramuan Herbal.
2: Arab.
8: Dari Arab.
2: Oke, Mas Jun siap?
8: Siap yang ketiga.
2: Yang mana? Yang C?
8: Yang C.
2: Mimpi Yang Hilang, yakin?
8: Iya.
2: Yakin?
8: Yakin.
2: Oke, kita kunci ya.
8: Iya.
2: Oke, selamat buat Mas Jun. Tepat sekali jawabannya, Mimpi
8: Terima
2: Yang
8: kasih,
2: Hilang.
8: Terima kasih, Pak Haji Udung.
2: Oke.
8: Mudah-mudahan dikasih rezeki berkah barokah ya.
2: Amin, Mas Jun. Amin, kirim ya, nomornya ya.
8: Ini mudah-mudahan saya selalu nomornya yang ini ya. Ya.
2: Iya, nomor ya, Mas Jun, nomornya ke Setara yang mau diisi.
8: Iya, yang ini, yang 71 ya.
2: Oh, di WA-in aja, di WhatsApp-in aja ya.
8: Gak bisa, gak ada nomor WA-nya.
2: Oh gitu, oke siap, nanti ya di ini kan aja.
8: Iya, tolong ya ayah.
2: Oke siap, terima ya, kasih ya, Mas Jun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya sahabat, selamat untuk para pemenang ya. Nanti untuk hadiahnya dikirim oleh Pak Haji Dudung di waktu jam istirahat katanya ya. Baik yuk, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Pesona Dangdut bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Yang mau gabung boleh yuk, di teleponnya ada siapa? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona Dangdut.
9: Pesona Dangdut bersama Habus Strong, obat herbal ramuan dari Arab.
2: Ramuan Arab, good morning mama. Eis.
9: Good morning, selamat pagi, Akhidin. Gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Ma.
9: Kenapa kemarin-kemarinnya nggak masuk ke... Jadi hilang suaranya.
2: Kenapa? Sinyal kali, Ma.
9: Atas dua dinten. Nah, atas ke... Entah kok ada izinnya.
2: Mohon.
9: Tapi saya dui gini.
2: Aduh.
9: Oh, atas dua dinten gara aku naon.
2: Pulsanya ya.
9: Kan? Jaringan pinten
2: mohon ya Tina,
9: tapi Ari siang naka si Ari jal ayah kemari gara
2: gangguan kalinya mah. Kamari teh tos nae ditaekeun ku abdi teh mana tae suarana
9: atos tapi ai suara kai nae teh aya di parium. Aduh meni handeuh.
2: Aduh
9: teh aja lebet 2 hari
2: ngohon aduh.
9: Alhamdulillah siangnya ayah ke Ijal.
2: Alhamdulillah mohon.
9: Ayah alhamdulillah mudah-mudahan
2: iya
9: terus.
2: Iya amin. Mangga yang mana mah?
9: Ayo si adik lainnya.
2: Mangga.
9: Terbayang-bayang di mata.
2: Terbayang-bayang.
9: Mohon. Versi adik lainnya.
2: Oke siap, kamari abi, wih ciamis.
9: Nah, tuh tempir kamu oi.
2: Pilih ya,
9: pilih kumaha. Kamari pada kadi teh kedah ieu lainnya.
2: Kasontenan kamari teh abdi teh oehna.
9: Oh, sinantenan ayeuna lebet.
2: Mohon, kayaknya gentosan dinten Sabtu.
9: Oh, dinten Sabtu libur ya tinggi.
2: Mohon bagian kaci amis deh dinten Sabtu.
9: Mohon, pengen segini, kita ayah ke Akai jantel lebat. Kita ke kampus gitu.
2: Mohon, iya teh.
9: Dan gitu salamnya.
2: Mangga.
9: Si payun kangoka pangki duduk, mutu nohonnya. Karena iya nama dahodan si kaget sedih langkung-langkung.
2: Amin. Amin.
9: Sarang tango saya ambian orang haturan jeng engkim hujan kasiang mudah-mudahan sehat apa kuasna.
2: Amin.
9: Tango kamu apa nyalu bagi odong lu jeng engkim. Tango ka mami indah oge haturan jeng engkim. Mama Sherry, Mama Epas ka jeng engkim saya selalu.
2: Mohon.
9: Keluarganya juga nya.
2: Amin.
9: Mama Amanja, Kang Jang Cilambu. Kanggo ka teh mawar, seselebatnya teh mawar.
2: Atos tadi ka hiji.
9: Perdananya
2: eta pinter.
9: Aturan jeung Eiing sareng Bona Mawar ogenya. Kakana uhuy.
2: Kakana uhuy.
9: Kanggo

0: Teh Yuyun Gurindam.
1: Mohon.
0: Datang masan kuis deh Teh Yuyun.
1: Oke, cina siang Teh Yuyun mah.
0: Oh, mudah-mudahan lah mau isi kenging baso.
1: Mohon atuh Mohayun.
0: Mohon. Teh Yuyun Gurindam kerejeng, Enggi, selamat aktivitas bersama karyawan-karyawati nanya.
1: Iya.
0: Sahabat menyibuk juga. Kang Oka, Kang Adam, Kang Adul, Teh Buksu, Teh Nuri, Teh Amel, kalian garutnya Mama Lisna.
1: Makasih Ma Eis, ya sehat selalu. Kumaha lah?
0: Sa, nelebet sa.
1: Nelebet di WhatsApp?
0: Non.
1: Ada Teh Yuyun, makasih Ma Eis, sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Yang terbaik juga buat Teh Yuyun, keluarga.
1: Mohon.
0: Sama Joligan, Aadin, Mama Haji Entin, Numi Bogam, Abah Yudokin.
1: Mohon.
0: Kang Oka, Kang Arya Dilaga, Kang Teh Jopa, Bunda Nilam, Haji Endang, Budijeng Enggi,
1: Haji Endang,
0: Kang Udi Yuninya.
1: Mohon.
0: Paham, Resi Pagi Soleh, Kang Mama Serdi, Teh Wati. Teh Wati itu selamat, A.
1: Tachan.
0: Tachan. Jeng enjing Teh Wati, Kang Loka, Mang Adeng, terselebetnya tadi.
1: Atos.
0: Kang Wilson, Abah Ampera Udapi, Kang Loka.
1: Ada Kang Syuhe, ah gak dapet Cina Asuhe, boleh dari Mah Eis, ah hadiahna endog Cina.
0: Mah Eis gak itu tadi gak dapet. Mudah-mudahan kayaknya ayah dari kuih.
1: Ayo ayah. Ayah angkat Teh Yuyun sahurna siang. Ada Bunda Panjalu pagi juga Ma Eis. Makasih tawilannya.
0: Makasih juga Ma Bunda. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu.
1: Amin.
0: Sama keluarga Pak Jodo juga ya.
1: Mohon.
0: Kang Oka. Itu Kang Adeng. Udah ya.
1: Iya.
0: Ma Aredi. Adewa. Kang Oka Heri. Pak Unang BBC. Kang Doyeng, latihan lebatnya Kang Doyeng.
1: Lewat di WhatsApp hukul.
0: Kang Doyeng, aturan aja rankingnya.
1: Lagi menyibuk Kang Doyeng mah, jika nak.
0: Menyibuknya, menyibuk. Oh Bang Budi tak ada, Arena Bastihan dari Teh Ditanya juga.
1: Mohon.
0: Kang Oka sadaya namanya.
1: Sadaya yang dikungkun.
0: Mohon dikungkun.
1: Oke.
0: Kang, tangi malah salah hilapnya.
1: Mangga.
0: Selalu manco Ibu Nani, Ibu Citi, ogenya. Ibu Ena.
1: Iya. Okay.
0: Semuanya yang ada di Kelapa Nunggal, Sinangkasi, Gunung Juku. Selamat pagi, selamat aktivitas. Mudah-mudahan di pasar secara rehatnya.
1: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Terusnya, utamina kalau masih tugas. Kaijen.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Sehat selalu, bagi selalunya Kak Kaijen.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Kayaknya itu salah sambung atau gimana? Gak ngomong-ngomong, takut penipuan itu gak ada suaranya. Nomor doang. Dari siapa? Takut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dang adut.
2: Bersama Habus Bro.
1: Obat herbal. Ramuan Arab cakep, Api. Good morning, Api.
2: Ya, good morning kembali.
1: Ya. Iya, pas ngopi, Api. Alhamdulillah. Kopi tilu rasa na ya keneh teh.
2: Naon?
1: Kopi tilu rasa.
2: Kopi.
1: Mohon.
2: Seueur aku di kopi warung.
1: Di mah euisnya, kau mau seueurnya ceket ke pasar.
2: Ah,
1: ada mau daging, mau isma. Mau daging,
2: mau muat. Benar, nak. Mau isma.
1: Mohon.
2: Santraot, diempuk. Bang Taijen.
1: Oh, mohon kitanya.
2: Anak, buatan mau isma lawa.
1: Mohon, aduh.
2: Wah, gimana gaya gaduh angla. Di tanggal ini, ibu. Buatan mau isma daging, deh.
1: Oke, lagunya apa, Pi?
2: Lagunya manis, bisik-bisik tetangga, Adela.
1: Adela, bisik-bisik tetangga. Oke. Okay.
2: Ya, salamnya aja.
1: Mangga, ya.
2: Buat nama Is yang udah masuk tadi. Tadi sengolanya sama Is. Agan Ogi, Juragan Ogo, yang manusia.
1: Mohon.
2: Budapi, Adeng, Arabi, Yuyun Gurinak,
1: mohon.
2: Mawar, Adam, Andian, Tadewa, Mami Indah, Bang Jun, sama Bunda Harbi. Ya, ya. Ngopi atau Bang Jun, ngopi.
1: Ngopi.
2: Ngopi lah, manyun lah atau ngopi sok.
1: Iya.
2: Agehan kakana hui kadinyanya ngopina. Sang aja ya buat Bang Jun.
1: Mohon.
2: Buat Kak Kang Kang Arya ya, bagi buat Mama Sherin.
1: Mama Sherin.
2: Kita Arenona.
1: Tuh, saurkan doyeng teka kuping api cenah.
2: Tadi payun.
1: Ada siapa ini? Ya ada dari Api Abi ama Hoyong Kopi Rasa Cinta aja teh.
2: Aja sore sata.
1: Deu ka eta sahanami na peuci. Aduh.
2: Tasma we teh lah dari Pasma ya.
1: Panjang ieu mah duka sahanami na.
2: Panjang-panjang teh ngatuh pas jalan.
1: Nya mohon ieu nami di WA na teterang nami hina saha aduh ada Peizi kiah pokona Peizi awalna teh
2: Haji Dudung.
1: Ada Abah Ijai met pagi api
2: Abah Ijai yang mayananya Haji Endang
1: mohon
2: terus amankan.
1: Aman keneun.
2: Tapi ya. Bos domba namanya bos galon.
1: Oh, ahli profesi.
2: Iya, karena domba ieu nama. Anjeunna
1: teh. Mohon.
2: Siang aja ya.
1: Iya.
2: Tadi kumkeun gua semuanya.
1: Dikumkeun aja nya. Oke, spesialnya buat siapa?
2: Siana buat Bang Kaijen aja.
1: Bang Kaijen aja. Oke.
2: Kopi pajangan ini nu matuh Bang.
1: Iya.
2: Karena uhi bae pamit ayo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah dua penelepon ya. Nanti di segmen berikutnya lagi ya kalau mau yang mau telepon. Oke, teh ai nanti saja ya. Ada Kang Osad Osa Dongok selalu hadir di Taman Sari. Kak Osa Dongok. Oke, salam kenal ya. Ada Teh Ernest ya juga. Ini yang hadir. Oke, ini he. Ada Wa Emen, good morning Wa Emen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Farid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi nih sama Farid di Bantar Gedang mau minta lagu Adela judulnya Hitam Bukan Putih. Kirim-kirim buat A lagi tugas sampai tuntas. Salam kenal semuanya ya. Oke. Okay. Ada juga Teh Ajiya Asapar. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Baru bisa nongol nih Aizin. Oke, okay, siap. Di kesibukan hari ini tetap gak mau ketinggalan dong sama Pesona Dangdut di Rabu Seru. Oke, mari kita kerja sambil bergoyang. Oke, putarin lagunya dong. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Sekarang kejut bagaikan asem, semara mesem. Aduh, legal. Lagunya dijogetin aja itu mah betul yuk. Ditunggu di rumah aja ya lagunya. Ah, makasih Ajin sami-sami Teh Ajijah. Ada Teh Sophie Rajut ya. Homemade morning Ajin. Morning to Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sophie Rajut hadir Abang Kaizen Pesona Dangdut bersama Habus Perang Obat Herbal Ramuan Arab. Kata-kata hari ini, perkecil masalah yang ada karena kenikmatan yang kita terima lebih besar. Salamnya buat seluruh pendengar Setara Radio. Selamat beraktivitas, semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Abang Kaizen selamat bertugas sampai tuntas ya. Oke, lagunya Ibu dari Bung Iwan Fals. Oke, versi koplo aja ya. Kalau versi orima nanti ya di melodi. Oke. Ya. Baik sahabat Sara, kita terbayang-bayang dulu ya. Oke, spesial buat yang request.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: dianjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Ya, 101.7 Stereo Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, 14 menit lewatnya dari pukul 10, sahabat Stara. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari pagi ya sampai detik ini ya, dari mana pun berada. Oke, ada Kang Ahmad Hudori Jakarta hadir. Selamat siang ya, pagi menjelang siang. DTI Florida juga selamat siang. Terima kasih ya yang sudah setia stay tune di sini. Mami Indas kirimin nomornya yang mana? Oke, terima kasih ya yang sudah setia stay tune di sini. Yang mendengarkan Abang Kaizen ya. Sayang sekali ya, Abang Kaizen pamit undur diri dulu dari ruang dengar sahabat Tara. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti kita ketemu lagi di Melody Memory bersama Hapus Rong Obat Herbal Ramen Arab. Tetap stay tune di sini.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

Banjar Kilometer 3 Desa Dewasari. 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Suka Cita Ciamis Tasik Kemalaya. Selamat siang sahabat Setara. Masih bersama Abang KJ nih ya, di programnya sekarang Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau kamu ya boleh telepon juga WhatsAppnya di 081-2456-0-3335 juga di Facebooknya Setara Ciamis. Selamat ulang tahun yang berulang tahun hari ini.

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Baik, 101.7 Setara Radio Sukacita, Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Bang Kaizen, Mas Kaizen, sahabat Setara. Di programnya Melody Memory bersama Habus Terong Obat Herbal Ramuan Arab. Yo, yang mau gabung boleh di teleponnya, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Melody Memory.
1: Melody Memory. Haji Arif ya?
0: Mohon.
1: Kenalnya?
0: Juh, kata.
1: Melody Memory bersama Habus Terong.
0: Iya.
1: Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Sip, oke.
1: Okay. Selamat siang, Bang Jenal.
0: Oke, okay, selamat siang juga. Manja jelita, salah.
1: Gimana contohnya, Bang Jenal?
0: Alhamdulillah, seperti tadi pagi.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Kebetulan aku tadi pagi tidak kebagian masuk. Tapi kuis mah kebagian.
0: Alhamdulillah tuh kenging wae ya akang ieu mah teu da.
1: Hah?
0: Kenging wae nya akang ieu mah.
1: Suka stain Setara tuh. Kalau cuma ikutan kuis sungguh mah da. Tidak akan kenging atuh.
0: Heeh, ya.
1: Iya.
0: Mau lagunya apa? Manja.
1: Memori, memori Januari.
0: Memori Januari.
1: Apa.
0: Oke.
1: Selamat ya.
0: Mangga, tuh ada Teh En Bian lagi nonton sama si Ibi.
1: Oh, si Ibi ya.
0: Aya nih.
1: Halo Bi.
0: Halo Bi, channel halo.
1: Kenapa Bi atuh itunya makroninya tidak disimpangkan ke sini lagi?
0: Tetangginya si Ibi teh, sering amanja.
1: Tangi. Tapi iya. Tetanggu mina di mana?
0: Di Cirahong cina.
1: Mina ya tak cina. Alim ah cina mau dicari uskan mina mina di apelan ku abi.
0: Tuh badai ngajemput cina si Ibi mah.
1: Oh ya jemput.
0: Mohon halo oh. Juga.
1: Oh, ada apa
0: Ibi? Iya ada Tony.
1: Ibi mina tak kirim tarik tarik nak motor nak tu. Kata Ibi. Kata di payung Nabi main gurawet di ragrang kajurang.
0: Waduh. Iraha.
1: Hah?
0: Asli.
1: Kapan? Asli kapan ngalangkung tadi ya tuh?
0: Mohon.
1: Iraha tuh ujang bari amang kadieu.
0: Tebih ah.
1: Tebih.
0: Tebihnya.
1: Bisa tema apa aja dari karena pesawat mah tuh kere.
0: Atau apungkeun ka dieu tilanud ceket ieu tuh. Pesawat mah. Caket kalanud.
1: Nah, tembi atuh kalanud ka paling kulon abdi mah paling wetan.
0: Oh, atuh nyebur wae atuh ka Citanduy kapal laut nah, aya kan.
1: Pami kana pami ka Citanduy mah kana rakit.
0: Hayu atuh ka dieu diantos. Jemput ujangnya.
1: Oh, naos no, abdi oh sok astara. Kang Kang Jena dan Pratu.
0: Gitu.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ada tuh Pak Bapak Heru cenah sanes ujang tapi dede cenah.
1: Oh, nah dami mah nyebat na ujang, ujang jenal.
0: Orang Sunda atau danya aman jama ujang.
1: Mohon ujang.
0: Ada Mama Aib. Ada Mama Aib Pasca Amanja. Hai, assalamualaikum hadir.
1: Waalaikumsalam Mama Aib Pasca. Enggak bareng-ngiring, nanti kan Mama Aib Pasca nya. Bareng-ngiring on air gitu nya.
0: Keterang atuh.
1: Tuh, buka satu, ngiring on air gitu lah dah. Terus pameng, ya terus naik. Tacan on air nya ke ujang jenal mah ya.
0: Asa kantos bahasa Eta.
1: Oh kantos ya?
0: Kantos, sok aja nonton ke dia. Mama Aida.
1: Oh namun, pasal sok nonton Eta tok-tok ya.
0: Mohon, ada Papa Ajam ya, kakak Edward cina. Assalamualaikum.
1: Oh, sah.
0: Papa Ajam.
1: Ajam, mana itu ni jam.
0: Papa Ajam oh. Kawalu.
1: Oh, Kawalu temannya.
0: Mohon.
1: Mana itu anu nyunggu, sok ayam sok nyunggu dah. Nonton TikTok.
0: Ketanya.
1: Mohon.
0: Ada Teh Cigantan, Mamah Cigantan hadirin selalu. Cina.
1: Teh Ita pengintan.
0: Oh, Teh Ita eta teh.
1: Mohon. Teh Ita aturan nulajeng siang ya mohon. Tokap yang ayam bian, tokap mai pasca sarang ayah.
0: Iya. Nah. Ayah Hans, ya.
1: Terus deh kalau ke Kudimanan Jaya kemana obar cilok katanya.
0: Iya, ya Tony Somantri ya.
1: Nah, Tony Somantri, muka balik ke Inggris ya.
0: Mohon Atoni selamat.
1: Mohon. Kalau ke Pak Asepa Windan, kalau ke Ali, Mama Yuri, Mama Elsa, kalau ke Teh Dahlia, kalau ke Buketu, Bunda Panjalu.
0: Mohon.
1: Sekarang Pak Odo.
0: Iya.
1: Terus deh kalau ke Bang Ubad. Kalau ke Pak Haji Endang, sering Bu Haji na turun lejeng siang.
0: Iya.
1: Kalau ke Teh Jopa. Teh Jopa kemana ya? Itu kena mau on air kan dia. Iya, hujan jenal.
0: Sibuk pengintan.
1: Mana si Ibi pasti kena nonton?
0: Ayo kita yang ayo nonton mah. Sering Atoni.
1: Oh. Terus deh kalau ke Teh Nila mungkin ya turun lejeng siang. Kalau ke Teh Yuyun tak? Eta benar basok.
0: Mohon sawerna bade ka dieu sareng Abayu sawerna.
1: Kumaha?
0: Mohon sawerna.
1: Pantana pasot. Tegeh dibuka atanana. Pantana.
0: Sing uih deui nya.
1: Tah uih deui. Abong atuh geura pasot teu mau dibuka.
0: Teu ada Teh Rahma Cisayong.
1: Oh, mohon Teh Rahma Cisayong.
0: Mohon
1: tetangina ieu nya.
0: Tetangina Tia Nurul mohon. Tuh.
1: Tia Nurul mama ngadangu kana di Cikatomas.
0: Aku ayah kabari manongton.
1: Ayah aja?
0: Ayah.
1: Oh mohon gitu. Kira-kira itu mereka karofian lah. Mohon kalau kata Rama aja di panggilan si Sayong.
0: Mohon.
1: Kalau kata Panawi Nuju Eta, Teh Tianoro, Neng Tianoro. Yang sekarang suami tersayang nak.
0: Iya.
1: Terus dari kalau kata itu, teteh, penyanyi Cisayong, Mama Idam, Nusok On Air, Nusok Eksina Radio T-nya, penyanyi Cisayong, Mama Idam.
0: Mohon.
1: Aris Cisayong. Terus, tadinya, Ayah Teh Sari.
0: Iya. Yeah.
1: Cisayong, Sami. Mohon. Terus, jadi kalau ke Mas Jun.
0: Mas Jun.
1: Bunda Hartini.
0: Mohon.
1: Aturan, Teh Mawar, Tengah Senggol, Tengah Kamu, Teh Mawar. Teh Mawar Kawalu, aturan mungkin siangnya Mama Elis, Marisna, Mama Elis, sekarang Pak Elan, oke aturan mungkin siang Teh Uni.
0: Iya, hatur nuhun aman jah sahur Bunda Panjalu.
1: Eh, mohon sami-sami bun, sudah selalu di Senggol Buketum. Cuma cuma nggak terlupan suka lupa gitu.
0: Iya, ada depa dari tuh. Halo,
1: Cina. Oh, Dede Padri.
0: Mohon.
1: Halo juga. Emut ka Dede Imron.
0: Dede Imron, mohon.
1: Mohon, tibalihan Ciharalang.
0: Mohon.
1: Uri-uri jensialnya kan Dede Imron. Terus deh, kalau ke Bayu Dokcin ya?
0: Bayu Dokcin, mohon.
1: Mohon, Bayu Dokcin. Terus deh, jensial oge deh
0: ya?
1: Iya. Bes Gael, Teh Yuli. Kalau ke Maisa Cikirai, Maisa Kampung Naga. Kirawit udah mohon. Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja oke di kumbahan ya.
1: Sahabat Tara
0: iya.
1: Di kumbahan oke nu bersih nama terakhir. Jadi rohna.
0: Iya siap. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Mang Jenal ya.
0: Mang Jenal oke oh. Siap.
1: Salam gitu ke Chef Iki.
0: Oke, kembarananya kayak diajakkan ke dia, kembarana.
1: Mohon wartan kan ya?
0: Iya.
1: Mohon. Udah gitu aja.
0: Oke, atuh terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A.A. Manca. Ada Pak Dri, kemudian ada Teh Ain Bian, Teh Mama Ain, Pasca juga. Selamat siang semuanya, Teh Rahma atau Nia. Ya. Oke, ada siapa lagi nih di telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
2: bersama Jadasi Madu Hijau yang paling
0: ngaco
2: iya tuh
0: awan sep
2: Dan non mitra.
0: Hai Bu Strong.
2: Oh, Mona Bu Strong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Alikso. Arab. Aduh. Aduh. Pak Heru kumaha atuh?
2: Alhamdulillah. Di kamarnya ya nyangkapan wainya lebet teh.
0: Aduh Pak Heru, pirang pican ngopi juga anak ieu mah.
2: Atos.
0: Atos.
2: Atos saya setengah cak.
0: Oke, request lagunya apa Pak Heru?
2: Kayaknya
0: pas sponsor.
2: Entah sih atos. Istirahat ya dak.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Yang lagu nama Maaf.
0: Maaf, Mual Mimpi Yang Hilang.
2: Walah, maaf we.
0: Maaf, mangga. Ya, punten pisan.
2: Salin Salim.
0: Pisan.
2: Salim Iklim.
0: Salim Iklim.
2: Mohon Salim Iklim.
0: Oke.
2: Okay. Maaf.
0: Mangga. Emang tas lebaran gitu, ha, puntenan. Oke, salam-salamuna kang usaha mangga.
2: Gitu salamna tangko Aijan Tikayun.
0: Mohon
2: kru kru ready setara FM na.
0: Iya.
2: Terus kemudian dia aja kau gua aja.
0: Iya.
2: Antasannya aja. Terus tangko nanam tangko Aijan oke.
0: Iya.
2: Terus tangko bukomkunya teh Aijan Biannya.
0: Mohon.
2: Meja siang. Terus kau teh Amel.
0: Iya. Kau
2: si Ibi.
0: Ada terus teh. Kongo, Mama Ai Pasca nih.
2: Mama Ai Pasca.
0: Ada Atoni Somantri.
2: Atoni Somantri.
0: Depadri.
2: Oh, Depadri. Terus kau Yuyun Kurinak.
0: Mohon.
2: Terus kau Bunda Panjalu, kau Kang Odo. Terus kau Pak Haji Endang. Terus kau Bunda Hartini sareng saha teh Mas Jun
0: nanya. Mas Jun, juara tadi.
2: Mas Jun, juara. Kayak biasaannya. Terus kago tadi ya. Kempat tadi nol dikumpul.
0: Dikumpul aja ya. Oke, spesialnya buat dan, siapa?
2: Jadi utami kerana terkasih tersayang na. Kago bukamku tersayang lah THN Biannya. Ali jam siang kata tanyanya.
0: Iya tuh sok kedah ber. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru Damkar ya alias Pak Haji Dudung, Bapak Suhe. Selamat siang saja semuanya. Mama Ayu Pasca, Dia Padri selamat siang atau aninya juga. Oke, ada Abah Yudo Kocin. Selamat. Wayah ki Abayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen Bayu Do Kecin mau OTW sama Kak Yuyun Gurina Kestara. Waduh. Aduh. Bade aya tamu atuh ka dieu nya. Oke, mau ya salam buat Kak Indah PAO, Mama Serin. Kemudian Mama Aipaska, Mama Elosa, Mama Haji Entin, Bapak Haji Endang, Kang Adul, Teh Mawar, Mama Eui, salam kangen buat semuanya. Aduh. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bayu Dokecin ya. Ada Mama Ojan. Mama Ojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Habu Strong, jamu obat herbal, bukan jamu. Obat herbal ramuan Arab ya. Well, siang, Kak Izin, siang juga. Pengen lagunya dong, ah. Okay.

Aduh, meniwara raasnya kisah kasih di sekolah. Aduh, ini mah pasti semuanya ada yang semuanya pasti ya. Sebagian mungkin ya mengalami kisah kasih di sekolah ya Mama Ojan. Dan sahabat Sarah aja deh yuk, makasih semangkui, sami-sami semangkui. Mama Ayu Pasca, Wilujeng Siang, ada Teh Noe Ajahara, request lagunya Pengen Pengakuan dari Power Metal. Oke, Mama Ayu Pasca. Ada Adin Maung juga, kan Jen dukung lagunya dari Ajijah, Rindu Semakin Dalam. Hanupis, spesial buat orang Manon Jaya yang indah. Oke, terima kasih. Buat Adin Maung, oke, selamat siang saja. Tenui Ajahra, selamat siang. Terima kasih tap-tap layarnya loh. Baik, sahabat Sarah semuanya, kita memori Januari dulu ya. Padahal udah Juli ya. Tapi ini ada memori, ada sesuatu jika nak manja di bulan Januarinya. Mangga, Kapayun. Mangga.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Oh alah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0856-2560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: vitamins.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, selamat siang. Yuk, yang mau gabung boleh ditelepon. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Jadas.
1: Habus Strong.
2: Selamat.

0: Mamah Eis.
1: Masih sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masih semangat terus.
0: Insya Allah.
1: Iya, pokoknya semangat terus ya.
0: Iya, insya
1: selalu
0: Allah.
1: Selalu menghibur sahabat Sara semuanya.
0: Insya Allah.
1: Request lagu na bang.
0: Mangga.
1: Setangkai mawar anggrek.
0: Setangkai mawar anggrek.
1: Setangkai anggrek bulan.
0: Oh iya, siap.
1: Ada ya?
0: Dari Bruri. Dari siapa?
1: Dalangkung Badeti Dewi Yus Wios di Nu Aslina Wios.
0: Oke deh, siap.
1: Diting Sandora Sarung Moksinnya.
0: Iya
1: Nu Aslina.
0: Iya, sok deh. Salamnya buat siapa?
1: Bang Kaijen aja ya. Pokoknya judulnya itu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam nama Tepayan Tango Bang Kaijen. Anu tugas mudah-mudahan sehat sama posnya.
0: Amin. Ada Mang Saif Jalil siang, Mah Eis.
1: Selamat siang kembali Bang Saif. Gimana kabarnya, baik? Sehat?
0: Iya.
1: Buat Bunda Panyalu sama Pak Jodonya, selamat siang.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kanggo menghindar aturan rejeng yang sabur-saburnya.
0: Gado-gado.
1: Gado-gado. Rejeng siang sama pausna.
0: Amin.
1: Kalau mama ayah pas kau ge aturan rejeng siang sama ayahannya. Mudah-mudahan sarehatnya mama Ai.
0: Mohon.
1: Kanggo Teh Jenny oge Teh Mama Sherinnya di kalian kita Thomas.
0: Mohon.
1: Rejeng siang. Kang Kakanda Uhuy, Teh Mawar, Kanggo Bunda Mawar. Kanggo Kang Aji, mama Ai.
0: Mohon.
1: Kang Adang, Kang Cepi, Kang Cipe.
0: Ya.
1: Kang Adeng, rejeng siang Madeng. Kanggo Kak Heri, Pak Kak Heri Kurniawannya.
0: Mohon.
1: Rejeng siang Kak Tony. Kanggo Kak Apatah. Bunda, Bunda itu siapa? Hardini sama Bang Jun.
0: Mas Jun, iya.
1: Kak Asep Dampat, Ceromla, Kak Manawa ini eta.
0: Iya. Ada ini ada Teh Yuyun.
1: Teh Yuyunnya.
0: Mohon ai sareng Abayu ieu.
1: Mamang. Ah, enggak kuping saatna Teh Yuyun.
2: Pasti atuh datos kenal deui atuhnya.
1: Mohon.
2: Pasti asli. Kira
1: jeung siang Teh Yuyun.
2: Siang, Mah
1: euy. Abayu dokin juga. Aduh, ngintun bahasanya Kak eta Teh Yuyun. Mohon.
2: Hayang cenayong bahasa matak bikin.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Ayeuna ka dieu
1: mah euy. Ka ijen.
2: Mah ayeuna sindang katanya barnyana.
0: Not. Oh dading ya mah euy.
1: Ayo sindang muka dia tapi mah disukuhan. Nok nanu juga ari kalerosan anu hawatos.
2: Ai kamari cenah masian 10 ewang cenah.
1: Teu ayaan. Bisa pak pisan hawatos deui Teh Yuyun kalerosan.
0: Iya.
1: Ayo ka dia tuh. Bisa ai kabar-kabar na apa bade ka dia teh atuh ih
2: di paling mana teh tuh dadakan.
0: Di pasarnya, ceket pasar.
2: Ceket pasar?
1: Pasar Sinangkasi, belok kiri.
0: Aya pelangkal Pandunggalnya mah?
1: Oh, belok kiri di pangkalan ojek.
2: Pelangkal apa?
0: Kalapanunggal.
2: Oh, Kalapanunggal.
0: Mohon.
1: Orang belok kiri di pangkalan ojek.
2: Oh, di pangkalan ojek, ke belok kiri.
1: Mohon, belok kiri ada jalan ke Kalapanunggal.
0: Oh, iya. Oh.
1: Kita Yuyun minta kabar-kabar atau mereka di tengah. Ya,
2: pada amannya, pada nyata.
1: Kau mandi kabari mah tuh mau isna pesan hala naon ada di cekwe.
2: Ayo nawe.
1: Ayo nama atas tengah goreng.
0: Aduh.
1: Atas diiang kan tadi enying-enying.
2: Oh, teh miliknya.
1: Oh, teh Yuyun mah. Oh,
2: kumaha tuh. Oh,
0: mana di Hilian sareng baso cenah tadi nama.
2: Mani. Mah Eis pameteran mah tadi bade nyanak baso dah kang teh sama Mah Eis. Hilang. Oh,
1: Engineer. Mana witu sakantenan nyanak.
2: Iya we hiji we nya. Bagi dua.
0: Ayo tuh diduakeun Mah Eis cenah.
1: Mohon. Damang teh. Alhamdulillah.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Spesial sama kanggo sahabat sadayananya setara.
0: Oke, siap. Dikumkeun. Mohon.
1: Maka ijen laguna diantosnya.
0: Oke, mangga ke di sakantenan sareng Teh Yuyunnya diantarkan kadinya.
1: Diantos.
0: Oke.
1: Atuh nuhun kana waktosna.
0: Yuk, sami-sami. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
3: Di Memory bersama Abu Strong, ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab. Oke, selamat siang Teh Mawar.
3: Ya, siang juga
4: Teh Mawar.
3: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, alhamdulillah. Nih, ada bintang tamu di sini ya. Teh Mawar.
3: Gimana, Dek Bayu Bocin, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Ini
3: lawas-lawasnya Dek Bayu. Selami tara lebet on air.
0: Sibuk kalinya Abayu enggak sibuk?
4: Sibuk, cenah Bayu mama mau kayak korek
3: cenah. Kecil lagunya.
0: Mangga apa teh?
3: Pengen itu lah, telepon berdering.
0: Telepon berdering, oke.
3: Nanti sendiri arti ya, pertama kami sesuatu bisa kan? Sumpah mungkin teh.
0: Siapa tuh? Oke, siapa Teh Yuyun? Tahu gak?
4: Siapa yang dari Nani Sugiarto?
3: Sama Obi. Obi
0: Mesak. Oh, Obi Mesak, iya.
3: Iya.
4: Salamnya
3: ya. Buat Akajian duluan ya. Terus
0: mohon.
3: Buat Teh Yuyun ya, sama Teh Yuyunnya. Selamat siang.
0: Ya, ada Mami Indas nih, Mami Indas.
3: Mami Indas, selamat siang. Buat Api Awo juga. Buat Mama Elis juga ya, kita riset. Terus buat Amanda juga. Terus buat Mama Seri.
0: Mohon.
3: Terus buat Dona. Terus buat siapa lagi ya, buat Ade Imron.
0: Mohon.
3: Terus buat siapa?
0: Siapa tuh?
3: Buat itu De. Sudah Dede Bayu ya.
0: Iya.
3: Terus buat ya.
4: Atur
3: nuhun.
0: Terima kasih.
3: Iya. Dikumin
0: kuminnya
3: dari
0: atas. Dikumin aja. Oke, spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Akaijen aja ya. Spesial buat keluarga aja.
0: Oke.
3: Ya, makasih ya, Akaijen. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Kawalu ya. Oke, nanti siap-siap ada kuis ya Teh Yuyun. Mau kuis?
4: Siap. Satu, bahasa dua.
0: Oh, ada hadiahnya dua. Untuk dua orang. Cina Basho.
4: Siap-siap.
0: Ini ada ordernya langsung di sini, sahabat Tara. Terima kasih Teh Yuyun sudah hadir ya. Oke, dari WhatsApp-nya juga ada dari Ayu dan Nur Rahman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody memory dibalikin ieu mah bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Taman Sari hadir laguna Tenda Biru. Salam kanggo Kaizen du nuju tugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
4: Elsa?
0: Ayuda.
4: Kunaon basa teu dicana ti kamari? Padahal mah di antosan padahal mah.
0: Bah, ayuda sih kumaha.
4: Ayo nama geus teu sah ayeuna mah. Siap-siap deh ayeuna nya.
0: Oke, siap-siap yuk yang mau baso nya. Ada Mama Arpal Arka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aijen nih, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya. Mama Arpal balik lagi nih, lagu nama mau lagunya Engkau Masih Anak Sekolah. Oke, dari Krisye ya. Dikirimnya buat semua aja, spesial nama Kang Kekeh kanggo si Mbebwe cenah olangan. I love you digeblek digebeg-gebeg. Pokoknya nama. Oke, makasih Aizen, sami-sami. Baik sahabat Tara semuanya, ada setangkai anggrek bulan dulu ya, spesial buat yang request.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
6: 101.7 FM.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
4: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
3: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
4: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
3: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
4: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
3: Ih, kamu sok tahu ah.
4: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
3: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
7: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok arus lalungse, lemas.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli garuh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotik Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotik Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotik Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Wah, si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya, kalau sama Habu Strong, segala penyakit, dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: dianjurkan supaya konsumsi Habu Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya Setara. Ya, oke, selamat siang sahabat Setara semuanya. Ya, yang mau gabung boleh ya ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori bersama Habus Tom.
0: Iya.
1: Obat herbal.
0: Ramuan.
1: Ramuan Arab yang paling strong.
0: Oke, ditambahan ieu mah ada. Aduh, meni awis tepang ieu.
1: Kena ieu lah nyumput heula yang nelpon teh.
0: Oh, kitunya.
1: Ada nujeda raya alhamdulillah ya teh.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Amin, dah sholat orang.
0: Sehat Kang Doyeng, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cacan ngopi.
0: Cacan atau kayak kopi aneh lah atau okop dan hela.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah. Seperti kemarin.
1: Udah ngopi belum?
0: Belum ah, mau makan nasi.
1: Apa, so?
0: Mau makan nasi di Basoan.
1: Oh, alhamdulillah. Pengentun tadi ya mah.
0: Tebih ya tuh.
1: Sabara mangkok eta.
0: Kan?
1: Sabara mangkok kan?
0: Sabara mangkok?
1: Mohon.
0: Sabara
1: mangkok. Mangkoknya.
0: Teh aya.
1: Teh aya gentir.
0: Aduh, dikeresekan deui mah.
1: Araya keneh.
0: Mau atos maruli, tos.
1: Oh, maruli bade disuhunkeun juga nama sareun eta mah.
0: Bade aya kuis ke cenah saurna. Mami bade mah kewe ngiringan cenah.
1: Oh, mohon. Tadi dala kenging nya 2 kali.
0: Bae kenging.
1: Kenging na WhatsApp. Lagu itu kayak iya bos ah. Sok atel.
0: Sok atel.
1: Mohon.
0: Laguna hayang naon laguna?
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam. Oke. Titik pusta.
1: Ya tadi.
0: Palaur ah.
1: Salamnya.
0: Mangga.
1: Kaijen ya.
0: Iya.
1: Barang keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi buat Paiwan, Paiwan. Amanja.
0: Ya.
1: Terus Pak Haji Udung
0: ya. Tuh ada Abah Ijai tah Bandar Domba Cina Met siang.
1: Wilujeng siang Abah Ijai. Tema wartawalo ya.
0: Iya.
1: Terus Mama Uis.
0: Mohon.
1: Terus Pak Elan juga ya. Sekeluarga pada sehat.
0: Amin.
1: Buat Mami Indah, selamat siang. Ya selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Api ao.
0: Yu.
1: Umur juga nanya, can laku, yuk agarna.
0: Jika namanya.
1: Di kuping ke kita ayo.
0: Untuk Mami Indah sama kabaldu gue, cina bade on air teh.
1: Minda.
0: Mohon.
1: Mami bade lebat sok. Kali akan abdi, bade nyanggap.
0: Nyanggap, weh lah disanggap. Sanggapnya, jana.
1: Mohon. Jadi pada sarang mangga pada nyanggap ketika sanggap mah abangkan dia.
0: Iya buat siapa lagi?
1: Cara Kang Rendinya, Bu Namawar, Mama Ipasta, Mama Serin, Mama Mochi.
0: Mohon.
1: Teh itu tuh.
0: Siapa?
1: Teh Garut teh.
0: Teh Bungsu, Teh Amel.
1: Teh Nori, Teh Amel. Terus Kang Adul. Kang Adam, Kang Cepi, Kang Cipe.
0: Iya.
1: Terus Jan Taylor.
0: Mohon.
1: Mau Chan. Joligan. Maica. Terus Mama Dapa, Mama Rido. Benapa Nyalu, Pak Haji Endang, Ngopi Pak Haji. Teh Yuyunnya.
0: Mohon.
1: Bayu Dapin.
0: Mohon.
1: Terus Teh Puja. Terat api ahui
0: kukruk
1: terat kopi
0: nyanya
1: kukruk
0: kunaonnya
1: nya sebentar cuantan iya dina HP.
0: Mohon
1: terat ayam biarnya
0: iya
1: terat kamu jangan celabu tapi pahong cati temedi Obes Gael. Jolly Gat yang Taylornya atasnya.
0: Iya. Ading.
1: Kang Ading, mohon, aduh, apunten. Kang Ading Garut, Bunda Tini, sedang Kang Junnya.
0: Iya.
1: Tenina, Tekinar, Mama Tancan. Tara Kang Ajid.
0: Kang Ajid.
1: Nyai Cayong, Mama Idamdam, TDD, Mas Herdi, Mas Dapi. Iya. Kang Orang BBC, Pak Arifin, Kang Renok, Tedita.
0: Iya.
1: Tadinya
0: dikumpulin aja tuh.
1: Mohon lah sadayana kabehnya.
0: Sadayana kabeh, oke.
1: Okay.
0: Yo, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you tuh. Ada yang madu. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibiu di Mananjaya.
0: Ibiu? Apa kabar ya. Ibiu?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Kak. Alhamdulillah sehat, Ibi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ibi, masih pulang. Di Cirahong?
2: Iya, di Cirahong yang di Cirahong.
0: Kade ah, pilih kelepasan ke Citandui.
2: Maaf tuh, datos tapi. Doa, ayo teh mesin tengah turun, kene orang alisan, pariman
0: ya, Pak. Mangga atunya. Tuh, ada Mami Indas. Aduh, kabaduk cina ku si Ibiu.
2: Mami, cantiknya aku. Selamat siang sama Papi AO-nya.
0: Iya tuh. Ada atas pohon kemantan teka sapa ya.
2: Tuh udah sakit tuh si mantan yang tidak diakui mah.
0: Aduh nya.
2: Kanggo si bestinya Teh Ayan Bian Wilujeng siang.
0: Iya. Ada Abah Ijai Met siang kemana wai Ibi.
2: Ada
0: di Cirahong si Ibi mah biasa cenah.
2: Oh, pun biasa we megatan gening megatan ngalangkung.
0: Aduh, Ibi, bibinya.
2: Sanes bibi atau aa ibi ieu mah.
0: Ibi kitu.
2: Tah kitu.
0: Ibi hungkul.
2: Ana ong deui akah?
0: Ibi hungkul.
2: Panjang sih.
0: Kumaha panjangnya? Nah, wanda.
2: Ibi.
0: Ibi kun-kun di Cina sahur si mantan tuh.
2: Iya, Ibi kun-kun. Pami ngangge nomor nyalira, iya Ibi kun-kun namina.
0: Mohon.
2: Iya teh Ibi teh dah tetiasa komen ka AA tina WhatsApp mah.
0: Kunaon eta tuh?
2: Duh kada tidak mucung ho di komputer setara teh nomor ibi teh.
0: Oh kitunya di Facebook ada tiasa henteu di Facebook.
2: Ibi mah jemput di na Facebook mah.
0: Di TikTok aja nya nongtoan ka ijen.
2: Oh di TikTok we cuma ayeuna hapena nuju di Angge Hewa ku si Dede.
0: Oh kitu mohon. Lagu moal ngalagu?
2: Moal ukur lagu asap bara ringung. Ya we engke ku si Besti we nyuhunkeun lagu mah.
0: Mohon, mohon mangga.
2: Laguna Raina we a.
0: Ka? Kumaha? Kumaha teh ai laguna? Di WA we.
2: Oh di WA mohon atuh. Tadi teh ka kuping teh mamah euis nya anu tos sebut teh Amanja teh Mawar Wilujeng siang.
0: Mohon. Kang doyeng mah tah.
2: Ah, itu eta mah si mantan yang tidak diakui ingin di absen.
0: Oh, ini aku dua di awugan heula jika nak di alunggan awugan kan dia.
2: Tadi kak kuping ayah teh Yuyun ah didinya.
0: Ah ya tadi pan dari TikTok.
2: Oh.
0: Sama Abayu Dokcinnya.
2: Mohon Abayu Wilujeng siangnya mudah-mudahan sararehat.
0: Mohon.
2: Kanggo Aju Holigan oge. Kanggo Adian Imba Nagara. kanggo Pak Dudung anu atos ngintun kuis tadinya.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan sing langkung seueur pertanyaanna pada ngiringan ya.
0: Pas aya pulsana atos.
2: Duh kata sahanu kenging.
0: Keng-keng ngiringan atuh kuis Teh Yuyun.
2: Oh, man, insya Allah kengiringan. Biasa sih nawe, atau ya sate a?
0: Naon?
2: Nawa warna.
0: Ban, jika kaos teh diwe, kaos teh ai kita dua hela, kayak dilempar ke nawe a.
2: Oh, mohon.
0: Tu ada Mami Indas, ya.
2: Mami Indas mohon menuju makan siang sarang daging entong tadi teh.
0: Tuh ada Adian pasian lagu hore gue si Ibi mah sawerna.
2: Ini atuh Adian eta mah nga request wae kitu nya ih sigana kangenin Ibi berpuisi eta teh.
0: Oke, siapa lagi?
2: Kang Hukui Wilujeng Siang.
0: Iya, spesialnya buat siapa teh? Ibi.
2: Spesial nama kanggo awe anu nuju mancen dame Wilujeng pancen lebih katuntas. Mudah-mudahan sehat apa pausna.
0: Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Spesial
2: di hatur nuhun tos berbaik hati menggendong.
0: Teh lagunya apa tadi teh? Lupa tuh.
2: Nanti aja di WA
0: aja. Oke, siap.
2: Terima kasih
0: ya. Oke, sami-sami yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adin, siang Ibi menisomse sahurna. Oke, selamat siang Abah Yudho Kecin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request teratain Kak Kristi, salam kangen buat semuanya. Oke, selamat makan siang semuanya dimanapun berada. Mama Ciganteng hadir selalu di Melody Memory. Oke, terima kasih. Teh Aji Jasapar, hai. Selamat siang juga, izin Mas Teh ya, dengar suaranya di Radio Selara. Mau lagunya dong, Andai yang dipisah, dari Inka Kristi dan Amy Shek ya. Cinta kita, tapi cintanya bukan buat Aijen yang mohon atau dah cinta Abi makan kok seseorang. Cintanya buat suami aku aja seorang, betul Abi dia tukang kok seseorang saja ya yang dekat di doa. Dan buat anak-anakku dan keluarga aku juga titip salamnya buat semuanya aja deh biasa. Masih stay nunggu lagunya di rumah sendiri, bukan di rumah makan. Di rumah makan, wae atuh yuk. Ya, diri dia, wae caket di cuy ayahnya. Makasih Aijen, sami-sami. Oke, Anton Browen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya di Ciberem. Bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Arab. Lagunya Seribu Kali Sayang. Salamnya buat Mas Josterion. Maya Indah, semah Ayu Pasca, Yuyulah Yuyun Kurinak, Mah Uis, Api Ahuy, Joholigan, Aadin, buat Ayu Kaizen, makasih semangkuy. Abah Wesel Sambangan, Dianyar Bali, good afternoon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin ya Allah, herbal alamin. Mama Pian, di selamat siang juga, salawu ya hadir. Ada Mama Dapa, hadiroh. Teh Santi Arpa juga selamat siang. Kang Roy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mang Dian, Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Lagu Nak Bunga terakhir dari Romeo. Buat semuanya aja deh, atur nuhun, sami-sami. Seribu kali sayang ya. Oke, Mami Indas, Mami Indas. Oke, Ibi, tete double cenanamina, Bi. Wajan tentu muncul di komputer, tapi dengan nama yang berbeda, gitu. Oke, andaikan kau datang kembali. Dari Kus Plus, ya, Mi. Oke, salam buat Kak Yuyun sama Ade Bayu. Oke. Oke. Ada Ayu Zuki Amelia. Purbaratu hadir, A. Mau minta lagunya Hilang Ingatan Setia Band. Aduh, sayang sekali Setia Band mah tidak masuk melodinya. Boleh diganti, silahkan. Bang Sayap Jalil, aslekem apa? Aduh, assalamualaikum dong yang benar salamnya. Habus Strong, Obat Herbal Ramuan Arab. Siang Abah, minta lagu Kereta Senja dari Naila Legar. Hatur nuhun Abang, sami-sami. Baik Abah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes Melody Memori bersama Habus Strong, Obat Herbal Ramuan Arab. Men siang Kaizen, laguna Nur Afni Oktavia, Senandung Doa. Oke, siap. Yuk, Ibi mana makroni Nabi, sahur amanca. Oke, yuk ah sahabat Sarah, kita ada kupu-kupu dulu ya, kupu-kupu malam. Spesial buat yang request.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrom.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrom sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustromnya.
2: Habustrom, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM.

0: 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Baik, selamat siang sahabat Setara semuanya ya. Ya, buat sahabat Setara yang membutuhkan atau sedang mencari obat herbal Habu Strong, Panomak ya, dan yang lainnya, ini sudah tersedia di agen-agen apotek terdekat ya. Ada di Apotek Pas Farma Pase, ada di Ilham Farma Pase, di Prima Sehat Kawalu, Apotek Azam Farma Kawalu, ada Mitra Sehat Pasar Kidul Manuan Jaya, ada Apotek Sambong Jaya, Mitra Keluarga RTA Prawira, Adi Ningrat Manuan Jaya, dan Apotek Purbaratu. Ya, jadi buat sekali lagi buat sahabat yang membutuhkan obat herbal Habu Strong dan Panoma, kini sudah tersedia di agen-agen apotek terdekat sahabat Setara ya. Ada di Pas Farma Pase, ada di Ilham Farma Pase, Apotek Prima Sehat Kawalu, Apotek Ajam Farma Kawalu, ada di Mitra Sehat Pasar Kidul Manun Jaya, di Apotek Sambung Jaya Mitra Keluarga RTA Prawira, ada Adi Ningrat Manun Jaya, dan di Apotek Purbarato. Ya, baik sahabat semuanya, yuk yang mau ikutan kuis, yuk. Ini spesial dipersembahkan oleh owner Baso Gurinak ya, Teh Yuyun Gurinak, sahabat Setara. Oke, yang mau kuis boleh yuk ditunggu, telepon ya. Tapi siap-siap juga nya di WhatsApp. Ya, di 0812-560-3335, sahabat. Sudah siap? Siap? Kalau siap, ayo komen siap. Baik sahabat Setara semuanya, aduh, kita kuis yuk
1: ikuti kuis di 101.7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Baik, you yang mau gabung boleh ya. Ini pertanyaannya seputar radio. Ya, gampang banget dong. Oke, di penelpon pertamanya ada siapa? Assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, saatnya kuis
2: bersama
0: Habu Strong.
2: Obat ramuan ara.
0: Obat herbal. Oke, ditambahan gini ya.
2: Tambahan apa paling strong?
0: Oke, siap memenangkan hadiah lagi dari Teh Yuyun.
2: Siap?
0: Dicandak itu kamari. Basoannya dicandak tuh.
2: Dicana
0: apa deh? Oke, cukup gampang ya, ini tentang radio pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaannya, apa fungsi utama dari radio sebagai media massa? Apakah A, menampilkan gambar bergerak, atau B, menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi melalui suara, atau C, mengirim pesan melalui surat? Oke, baik, yang mana silahkan.
2: Yang B, ada yang B, udah jelas.
0: Yakin?
2: Dapat lagi nih aku masuk.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Deal?
2: Deal, kita partner.
0: Oke, dikunci ya.
2: Dikunci Oncem, Ade.
0: Oke, betul sekali. Selamat menikmati bakso Gurinak ya.
2: Gurinak.
0: Oke, terima kasih. Yuk. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya sangat gampang ini pertanyaan dari Teh Yuyun Maya. Gampang-gampang sekali pokok nama. Oke. Oke, ada satu pertanyaan lagi dengan hadiahnya bakso gurina Teh Yuyun. Siapa yang mau? Ayo merapat yuk. Kita kuis, saatnya kuis.
1: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Saatnya kuis, yuk boleh yuk yang mau gabung sini, ayo cepet merapat ya. Yang di WhatsApp juga siap-siap ya, nanti kalau ditelepon ya, dua penelepon jawabannya tidak tepat, nanti langsung dilempar ke WhatsApp ya. Baik, selanjutnya ada siapa? Saatnya kuis
2: bersama Han Pustrong, Patkabar Rahman Arab. Disponsori oleh Yuyun Gurina.
0: Yuyun Gurina. Oke, ini rajanya kuis sudah turun gunung lagi ini.
2: Ah, itu kebetulan. Aku tidak mengaku sebagai raja. Nunggampil atau pertanyaan ada?
0: Oh, ini ada yang komen gimana Amanja, boleh dibacakan tidak?
2: Boleh.
0: Boleh ya ini, tapi jangan baper gitu ya.
2: Enggak lah.
0: Kayak yakin jangan baper ya.
2: Yakin. Kalau enggak itu sih, kalau bikin masalah jangan dibacain gitu.
0: Enggak, ini mah ya. Ini mah cuman mengomentari kuis gitu.
2: Oh,
0: ya.
2: Sok atuh.
0: Boleh?
2: Sok.
0: Boleh dibacain, boleh.
2: Boleh, sok.
0: Ya, ini ada yang komen ya dari pendengar Kitty Cina, katanya biasanya kalau kuis orang yang sudah menang dari owner yang sama biasanya dilarang ikutan lagi, kasih kesempatan buat yang lain gitu katanya.
2: Oh gitu, itu terserah panitia penyelenggara. Nah, harus dikonfir dulu sama Teh Yuyun, apakah tadi ini hadiahnya dari Teh Yuyun.
0: Iya.
2: Ternyata kan dari Suhendar.
0: Jadi beda ya, beda owner gitu ya.
2: Iya, harusnya dikonfirmasinya bukan ke saya, protesnya ke sana gitu.
0: Oke, jadi sah ya. Jadi ya, kalau ownernya berbeda gitu boleh ya, sahabat gitu. Yuh, jadi buruan di komen aja ya. Barangkali Amanja gitu salah menebaknya gitu ya.
2: Mudah-mudahan itu lain, mudah-mudahan salah gitu. Jadi yang komen itu mudah-mudahan betul gitu. Kalau bisa masuk.
0: Oke, siap. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan ya.
2: So.
0: Tentang radio ini Maya. Kan di radio tuh ada FM gitu ya. Ini apa dari kepanjangan dari FM pada siaran radio itu? Apakah A, pre-musik, atau B, frequency modulation, atau C, pes media?
2: Kalau nggak salah B.
0: Yakin?
2: Frequency modulation.
0: Oke, yakin ini?
2: Yakin.
0: Oke.
2: Atau kalau dapat hadiahnya, kalau mau buat yang komen, silahkan. Ini cuma berdoak aja itu, tidak menerima hadiah.
0: Oke, siap. Oke,
2: ya,
0: dan
2: gitu aja ya.
0: Betul ya.
2: Betul
0: ya, selamat
2: ya, mudah-mudahan Teh Yuyun laris manis ya.
0: Amin Allahumma
2: dan
0: amin.
2: Dan Jen juga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik ya. Terus silahkan dia. Untuk yang pemenang boleh diambil ya di Teh Yuyun untuk hadiahnya. Oke, selamat siang, saya Yu yang mau gabung, boleh di teleponnya ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Abu Strong, Ramuan Herbal Arab.
0: Ramuan Herbal Arab. Oke, selamat siang Mang Adeng. Adeng.
1: Siang juga, Kak Ije.
0: Oke, apa kabar di siang kali ini Adeng?
1: Kabarnya lumayan rada jenuh.
0: Rada jenuh.
1: Iya.
0: Di kopian lah, atas di kopian acan.
1: Aduh, teh acan euy.
0: Oh, mohon atuh. Enggalkeun ka bujeng asar. Oke, wae ngopi senja gitu Kang Adeng mah nya.
1: Kedap deui ya.
0: Oke, siap Kang Adeng. Lagunya apa?
1: Lagunya Hilang Dalam Terang ya, ya.
0: Uluh karunya.
1: Iya. Yang dari Ami ya.
0: Eh, message.
1: Tanya.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Kaijen duluan. Tetap semangat ya Kaijen ya.
0: Amin.
1: Iya. Terus buat yang barusan. Yang dapat quiz.
0: Iya.
1: Namanya ya, aturan ya.
0: Mohon.
1: Terus buat Aujang juga ya.
0: Iya.
1: Aujang buat Adoying juga ya. Adoying, Adoling, Adin. Buat Pi Aho juga. Aho ya, Pi Aho ya.
0: Mohon.
1: Api Aho juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mas Dapi, haturan Mas Dapi ya, haturan.
0: Iya, ada Bang Ijay.
1: Abang Ijay juga, haturan Bang Ijay ya.
0: Ada Aubes Gael juga.
1: Oh, mohon Aubes, haturan Aubes. Terjung banyak ya, Aubes. Semangat terus.
0: Semangat terus.
1: Iya. Buat yang itu ya, yang udah ngadain sembara itu ya, bukan sembara. Wis ya, itu ya yang tadi Pak Dudung ya.
0: Pak Dudung, iya.
1: Iya, Pak Dudung juga Teh Yuyun ya.
0: Mohon.
1: Iya, terus buat Mami Indah, caturan Mami Indah. Terjung siang. Terus buat Teh Pasca juga ya. Mama Serin juga ya. Teh Dewi, Teh Nuri, Teh Amel. Terus buat Kang Jun bareng Mama Bunda Hartininya juga ya.
0: Mohon.
1: Iya, terus buat siapa?
0: Siapa tuh? Pedoyeng.
1: Iya, buat Mama Uis,
0: Mama Uis.
1: Dan
0: Kadoyeng, Doyeng.
1: Oh iya, buat Kadoyeng ya. Buat Bang Arya juga ya.
0: Mohon.
1: Bang Arya di Laga ya. Buat itu ya, Dede Imron kemana.
0: Iya, ada Teh Enbian tuh.
1: Oh iya, Teh Enbian ya, aturan ya. Iya, buat Teh Puja, Teh Dita, Areno ya. Mama Ida.
0: Mama Ida.
1: Kalau mau juga hadir terus ya, Mama Ida ya. Kalau acara karaokean. Tapi belum kedengarannya kalau on air anu ya. Aturan Mama Idam, lagi ngapain atuh Mama Idam teh? Buat Teh Dede juga ya. Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja ya, di kumin aja ya.
1: Dikumin,
0: oke,
1: ya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Suka cita ya.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, kompak terus. Makasih Kak Jen waktunya ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Kak Jen.
0: Ya.
1: Yuk, assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Melody Memory.
0: Melody Memory.
2: Abu Strong.
0: Abu Strong. Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang paling strong.
0: Paling strong ditambahan wae ieu mah atuh.
2: Sudah kagok.
0: Cari nada yang pas atuh.
2: Obat herbal ramuan Arab gitu
0: nah,
2: ya.
0: Nah, gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Heeh.
2: Mengenat. Dari bulak-bulak.
0: Oke, apa kabar?
2: How are you? I am fine, Ade.
0: I am fine. Aku maha makan siang sereng entogna lancar.
2: Alhamdulillah,
0: nggak geleser juga dijatuh. Tuh teh ai, hoyongnya teh ai. Jadi tadi ajakan.
2: Hoyong
0: tempan. Entog.
2: Ade mau ade.
0: Naon urap entog?
2: Ade?
0: Hmm?
2: Ade mau entog?
0: Entog, eto. Mual ah?
2: Nah,
0: shoot.
2: Jadi dibalikan gaya, ade manu tadi na, bade eto jadi mual.
0: Abe, bade manu tadi, wenu di komen.
2: Oh, nu di komen eta?
0: Mm-mm.
2: Oh, mohon ah di paketnya.
0: Paketkeun we nya ka de bisi bisi dugina ieu jang orok.
2: Bisi dugina jadi leutik ka de. Aye paradi panungtun.
0: Oke, ada Bah Ijay met siang Mami cantik.
2: Siang juga Bah Ijay. Bah Ijay kawalunya.
0: Gak tahu, Bah Ijay tadi gak lunggung asa pamit lepat mah.
2: Iya, buat Bah Ijay. Juga buat yang barusan turun, ada yang gak lunggung.
0: Iya.
2: Siang. Buat ada yang juga, buat Papi Al juga bareng keluarga, siang.
0: Iya.
2: Terus juga buat Hang Endian, Asuhe, Kakak Yuyun,
0: mohon.
2: Yang udah bikin kuis. Aku siap meluncur ke sana, Kak. Ada Bayu juga yang suka nutur-nutur. Siang, Ade. Bungsu ya, Ade? Bungsu ya?
0: Bungsu.
2: Nyata si Kana nuker siaran.
0: Oh, maknya. Iya, nu siaran man. Nambah 17 tahun.
2: Oh, namanya 17 tahun itu.
0: Mohon, tadi terus diputarkan lagu Selamat Ulang Tahun di Mimiti. Teku pinggir.
2: Oh, pahingan itu. Nahan kadona itu tadi wanya.
0: Tuh, Yuyun terus ngirim kadona tadi ke dia.
2: Asik, apaan tuh kadona deh.
0: Nya tuh, itu.
2: Oh, eta baso selimutnya.
0: Mohon, selimutnya tinggalin cina selimutnya tapi.
2: Di situ itu cina ada jadi baso nate di selimut. Tadi request lagunya.
0: Apa?
2: Mungkin kah dari Stinggy?
0: Mungkin kah? Oke. Met siang kesayangan Adin.
2: Tolong.
0: Kesayangan
2: saja na.
0: Kesayangan Adin.
2: Kesayangan Adin.
0: Mohon.
2: Siang oke cep.
0: Iya.
2: Kalau nanya.
0: Tuh Bah Ijay mohon digalunggung sawerna.
2: Galunggung nyetok di ayah di radio sekolah.
0: Sebelah mana dah?
2: Sebelah sana.
0: Ada Mang Saep siang Mi Indas.
2: Yang juga buat Mang Saep di pilihan mana kawalunya?
0: Gunung Cina.
2: Oh, Gunung Cina mah berarti gobras.
0: Gobrasnya.
2: Gobras mohon. Beras oge kanoka. Mama Eis. Mama Serin yang cantik yang baik. Pak Jindang. Bareng Bu Hajinya.
0: Iya.
2: Terus juga buat Haji Entin. Udah nilam. Apek Upe Jupe juga mesiang.
0: Iya.
2: Terus juga buat awe-awe kan ada. Terus juga buat Dede Imron. Buat Kang Arya Dilaga, Kang Ujang Toge, buat semuanya aja dah.
0: Iya tuh, Kang doyeng-doyeng tuh, lagi mengetik.
2: Adoyeng, Ujang siang, mana tuh awuk teh? Nede, tak tadinya deh, kirimkan deh.
0: Mm-mm, ayo tuh, tuh, sahur Ayuda, Mami Indah, di candak, ente baso, nu kamari. Karena
2: aku Ayuda, kemari di Anto Sante, mana tuh, ayeng?
0: Mm-mm, nah tuh, Sanes, iya, Ayuda, nak. Gandong Ayudananya.
2: Mohon ame terang we gitu ka Mami Indah.
0: Heeh nya.
2: Entok nu ieu gini.
0: Nya juragan entog Ayuda ieu teh nya kade. Oke, siap. Spesialnya buat semuanya aja.
2: Spesialnya buat Ade ya.
0: Oke.
2: Okay. Tugas sampai tuntas. Ya selalu and bahagia selalu.
0: Amin.
2: Thank you so much Ade.
0: Oke, thank you.
2: Waalaikumsalam.
0: You're welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Yo, ada lagu apa lagi nih sebelum pamit ya? Ada kereta senja dulu. Ini belum dibaca, maaf di WhatsApp ya, sekalian aja. Oke, ada Hendri, Teh Iya, Sarang Gerici, Teteh Saha, di Kawalu. Nyohon ke laguna Slam, Slam ya, tak mungkin berpaling. Kirim salam Kanggo Sadayana, haturuhun. Teteh deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da Farid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih sama Farid di Banter Gedang. Ini lagunya Darmansyah, judul Nah Engkau Segalanya. Kirim-kirim buat ketika semuanya. Oh, buat sahabat semuanya, spesialnya buat yang udah masuk, salam kenal semuanya ya. Kirim-kirim buat lagi tugas sampai tuntas. Oke. Okay. Bunda Panjalu. Oke, Teh Cigantang boleh mau lagunya Jangan Salah Menilai, Mayang Sari kalau ada, terima kasih. Oke. Teh Cigantang. Oh iya. Siap nanti ya kalau ke bagiannya Teh Ngi. Dari Facebooknya juga ini. Ada yang galuh. Selamat siang Adeng. Oke. Ada Mas Jastrion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di Melody Memory siang Mas Kaizen. Oke, sirkus lagunya dong Nah Koda Cinta dari Tommy C, bisa. Salamnya buat Mas Jupento, Anten Browen, Dede Alika, Mama Adit. Ya ada Mama Pian di Nok Dayem, Danyem juga semua sahabat Setara Ciamis, thank you. Sama-sama, semoga sehat selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Setara semuanya, kita kemana dulu ya? Kita naik kereta senja dulu deh ya sahabat.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station. Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemala. Ya, 38 menit lewatnya dari pukul 13. Saatnya Bang Kaizen pamit dari ruang dengar sahabat semuanya ya. Terima kasih yang sudah setia stay tune di sini, yang sudah berbagi ya semuanya ya. Baik itu apapun dalam bentuk apapun ya. Terima kasih ya atas masukan dan kritikannya juga. Terima kasih ya sahabat Setara dimanapun berada. Semoga saya selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan ya dari Abang Kaizen ya yang bertugas selama ya di hari ini. Oke, dan mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan dan WhatsApp juga Facebook juga telepon yang tidak terbaca tidak terangkat karena kita dibatas oleh waktu ya sahabat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, ya Ciamis, yang bertugas Abang Kaizen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatum, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah petepang sora petepang dangu di galurna 101,7 sara de Ciamis tara sukacita suara tara Ciamis Tasikmalaya. Anu di jumantarakeun palihan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Aya ijal bade ngagoengkeun kawis Sunda nya. Kuma daramang dina danget ayeuna. Mangga sahabat setara anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di 08124560335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Pak Sunan. Ya, Pak Sunan di sarangan Habu Strong ramuan herbal dari Arab.
5: Ramuan herbal.
6: Dulu jeng siang.
5: Dulu jeng siang juga. Teh Mawar.
6: Kuma damang.
5: Alhamdulillah damang. Teh Mawar, kuma kabar?
6: Masih agak marah.
5: Agak marah mah kene.
6: Oh, lah udah sakit dan hari ya namanya para nafin. Oh. Sakit dan gana satu dia naungkul. Yunten kami naah.
5: Oh, mangga pada kawin nanti.
6: Oh, yang duka ah duka.
5: Bisa.
6: Duka ah duka tibining maida. Ayat saya.
5: Bisa ah bisa.
6: Duka ah duka. Duka ah duka. Ah.
5: Oh.
6: Jangan dua kali duka ah duka. Ayat teh. Ya. Nining Maida.
5: Nining Maida.
6: Itu salamnya.
5: Semoga
6: kita ini dan sehat yang saya keluarin ya. Terus sama jalan dia, bapak yang kurina, buat sebagai bocil. Terus sama

0: Rasa Loka Api AO, Rasa Loka Tepuja, Rasa Loka Kadenya Adewa, Rasa Loka Adin Mau, Rasa Loka Teh Indah, Rasa Loka Atomi, Rasa Loka Sadayana Wea, dikumpin
1: ayat-ayat. Bisa Sanes?
0: Duka. Duka.
1: Oh.
0: Kami tanya mati bentar.
1: Duka.
0: Mohon. Kaya.
1: Aya, duka kumaha di dia nama.
0: Oh, duka kumaha.
1: Oh.
0: Biasa aku etau aku.
1: Ahan.
0: Di kumpulnya Alka Sadayana.
1: Ahan.
0: Alka aja hati dong tanda penantianan. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Halo?
1: Ya. Eh, lama pas sendan?
2: Bersama
1: Abu Srong.
2: Mohon? Obat?
1: Buat herbal ramuan Arab.
2: Tentang buat herbal ramuan Arab.
1: Mohon.
2: Toki lapenya gitu. Jangan siang, kemana damang siang ya?
1: Alhamdulillah damang, piahui ku. Kuma kabar nak piahui?
2: Pokoknya kalau minatnya
1: gitu.
2: Mas cuacanya panasnya sami ini sangat aja.
1: Sami di dige panas?
2: Sami.
1: Mohon.
2: Soal lagu yang ayam Tumarima.
1: Tumarima. Mohon.
2: Salamnya.
1: Mangga.
2: Yang ngomong api aw akan ogin, yeng, kudapi, adeng, aredi, dayun gurinat, aduh bos baso dah, kenyeng, kenyeng manyun gitu aja tadi deh.
1: Oh,
2: nah, yang siangnya dayun gurinat, terus kango bahadam, yang Indian, adewa, mamindas. Bang Jun, ngopi Bang Jun. Siangnya Bang Jun, Bang Bunda Hartina, Bang Arya, Mama Sherin, Mama Lita, Bang Arinona, Abus Gue, Yang Mayana, Haji Dudung, yang siangnya gitu dah. Amantan, Acepi, Bus Domba, yang siangnya gitu dah. Adi
1: kumkun kang wasadaya
2: nawai.
1: Di kumkun nawai. Oh piahui ada ayah nawai. Oh ayah
2: nawai sahok.
1: Oh bes gael.
2: Oh bes gael
1: jenuh.
2: Siang bager menak tinggo.
1: Sawan nate ku keruluk pih damang ngopi.
2: Alhamdulillah damang.

Bat Herba Ramuan Arab. Lagunya Rangkulan Salira. Salam buat Teh Indah Mai Pasca Ma Ozan, Mais Ibi Teh Puja, Mas Erin Teh Ain Bian, Asuhe Teh Yuyun Gurinak, A Anton Browen, Kang Adul, Kang Ao, Mang Ubad, A Adin Adoyeng, Kang Adeng, Abah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sara semuanya, hatur nuhun ijal. Sami-sami. Ayati Adin Wahyudin, Adin mau hadir selalu. Ijal dukung kawihnya dari Ade Astrid. Janji kamari, salamnya buat semua sahabat Setara. Pada sarehat selalu, Hanupis Ijal. Kumargi atas ayah opat lagu nu di request.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habu Strong?
1: Oh, iya.
0: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: 35.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gimana? Hebat kan Habustrong?
1: Oh, iya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 0815.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib,
3: masih di 101,7 Setara Dua Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring, Ijal dina pidangan air mapasundannya. Ayo nu bade ngiring arojong jasa ngalangkungan kolom.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan di sarangan ku habus strong.
0: Obat
1: herbal Roman Arab. Obat landong herbal Roman Arab. Wilujeng sonten Aijal.
0: Wilujeng sonten oge amanja. Kumaha kabarna amanja?
1: Mugeta ya nyukiram sehat ya ter.
0: Aduh kunaan.
1: Biasa di panjawat sepuh maki ya gitu. Keserang di asam urat dan tenu ya. Tetia sama apa gitu.
0: Tenggal dama nggak menjadi.
1: Oh, kondai panjawat sepuh maki ya gini. Mohon. Aija sehat?
0: Alhamdulillah sehat, amanja.
1: Mohon atau mudah-mudahan Aija sehat semua pawasnanya.
0: Amin, amin, Tuhan.
1: Mohon, ayo tiris, mana tiris ya Teh Sami?
0: Tiris.
1: Mohon, di luar mah panas.
0: Di panas tiris.
1: Mohon, kami di lebat lemari es tiris pisan.
0: Kawih, nah?
1: Kawih, nah, nah, nah.
0: Mangga badai kawinan.
1: Kawinan teh bagja jeung cinta.
0: Bagja jeung cinta.
1: Anu tiata anu ti Krishna Sagara nih.
0: Krishna.
1: Bagja-bagja cinta-cinta gitu. Bagja jeung cinta gitu. Terus apa kira-kira aja ningali videonya?
0: Bagja
1: aja. Kamu ngeliat istri ini? Kayaknya.
0: Aya.
1: Aya bagja jeung cinta. Mau nyanyina Krishna Sagara apaan sih? Sareng Najmi.
0: Krishna Sagara.
1: Mohon.
0: Aya.
1: Aya aja.
0: Mohon.
1: Kinten selama.
0: Mangga.
1: Sedela. Kalau ka Ijal di payungnya baca nama kalau ka Ibu Ketu melalui Ibu Manco aja Bunda Panjalu sarang Bapak Odo, Bapak Odo Miharja cana suaranya kerja siangnya Bapak Odo Miharja terus dari kalau ka Bunda Mawar seperti Jamis kalau ka Teh Mawar Kawalu, tak tahu kan disenggol tapi Teh Mawar Kawalu.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda?
1: Mohon Persib bangke, kami 25 Piala Presiden. Itu tuh disanksi ya, Nung. Tereng pemain aja. Trans dari Kango ke Mamah Resi, sekarang Bapak Soleh. Kango Mamah Riz, sekarang Bapak Elan. Terus dari kalau ke Ajo Holigan, kalau ke Obes Kail, serang Teh Yuli, kalau ke Kang Adul, serang Bu Adul, kalau ke Teh Yuyun, luar keduhan Gurina. Terus dari kalau ke Mama Cahya, terus dari kalau ke Tabib Ahong. Kango ke Akhir Damkar sarang Pak Dudung sarang Suhendar aturan lujeng siang kalau ke THIN biar oge aturan lujeng siang kango ke Teh Ita Cigantang kalau ke Teh Dedew Omah Idam Cisayong Teh Nyai Cisayong A Aris Cisayong. Terus deh kalau ke si Bi, Bi lebet Bi. Terus Uwi ngejemput lagi. Uwi ngejemput di SMK aja deh. Kau kena on air kayak Ijang. Terus deh kalau ke Mai Pasca, Serang Ayahan, Majaka, Mayopi, Bunda Jerman, Kang Ujang Cilambu, Obar Cilok, Pak Sepawindan, Alif, Pemahyuri. Teh Dahlia, Ma Elsa, Mang Ubad, Teh Uni-Uni, teh nanti ya teh wati itu hilap tuh teh wati data sepuluh suhana yuk ada nanti wati teh itu kehilap kan
0: rusuhan
1: masa rusuhan mereka aja sih lah mereka giling pare
0: oh
1: terus dari kalau ke Mama Ica Cikirai Mama Ica Kampung Naga TAAI Nurjana kalau ke Teh Priti Cibabar terus dari kalau ke Mas Jun karena benar ini kalau ke pesannya itu tuh kalau ke Noi Ajahra Teh Santi Arpa gitu na Facebook teh terus apa kalau ada yang namanya
0: dikumken wae
1: dikumken wae sahabat setara aja cenah aya nu komen kami anu joner tinggal lihat dina WA bilih anu ieu kan misalkan abi atanapi mama euy atanapi sahanya
0: heeh
1: joner rek bisa teh ka abi naon gitu bisa teh ka abi gitu tah kami nuju abi joner atanapi sah wae tinggal lihat WA bilih hatur nuhun terserah yang ini kedengarannya
0: mohon atas
1: mohon pilih ya mas gitu di konten cara dibaca cara itu mohon kayak kami kak Aida komelan air gitu mohon atas apa tapi nama kau sadar nawe sahabat setara wejeng santan wejeng siang wae tapi nama kau kak Aida menjaman cian siar siar sama kau sana ya Aida hatur nuhun
0: mohon sami sami
1: lagu nanti antos assalamualaikum
0: waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan. I seranganku habus strong.
1: Ohan.
2: Obat obat herbal ramuan Arab.
1: Ohan, ramuan Arab.
2: Pilujeng siang, majeng kasantan aja. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang. Tian Bian, kumaha kabarna?
2: Alhamdulillah sehat aja.
1: Alhamdulillah. Ohan.
2: Laguna ah.
1: Oh boleh.
2: Mangga. Hoyong.
1: Bade laguna.
2: Cikopi jeung bala-bala.
1: Cikopi aya aya.
2: Aya.
1: Aya.
2: Salamna Kang Ya Ijal ti Payun, mangga sehat sapapaosna.
1: Amin.
2: Kang Enu na melung suroge nya. Amanja. Tulujang siang majeng kasanten. Kang Teh Mawar, Kang Si Ibi, Kang Mama Aipaska, Kang Kang Ujang Cilambu, Kang Pak Haji Endang, A Adin, A Joholigan, A Aris, Kang Mas Herdi, Kang Doyeng, Apih Ahuy, Abah Adam, terus Kang Kang Adul, Kang Mama Serin, Teh Nuri, Teh Amel, Kang Teh Dedew Alika, Teh Hani, Teh Yun Gurinak, Kang Teh Nia Donto, Awawan Kincir, Kang sedihnya. Kamu kasih daya nawe Allah.
1: Dikumkan.
2: Kang Aredi.
1: Oh,
2: Kang Aredi ogenya, bilu jang siang menjang kasonten ading ogenya.
1: Ohan.
2: Mohon kamu kasih daya nawe A.
1: Ohan, siap tay.
2: Siap hatur nona.
1: Ohan, sami.

0: obat herbal ramuan Arab. Laguna lalakon hirup kanggo sahabat setara hatur nuhun aja. Sami-sami hati ayuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujung wayah gini Aijal. Request laguna dua lalaki. Hatur nuhun Aijal.
1: Terkait sanksi yang diberikan
0: hati Abah Wasel Samplangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore Aijal. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kumargi atas ayah opat lagu nu di request yuran tengokan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: saya kapi hatun nyarangan tahu isi lagunanya ayah lalakuan hirup alhamdulillah parsa. Aduh apa
1: 101.7 FM.

0: Waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai...
4: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarengan Gusim Kuring, Ijal di Napidangan Airama Pasundanya. Ayo anu bade ngiring arojong jasa ngelangkuan kolom komentar atau napi hubungi di 08124560-3335. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Irama Pasundan barenganku.
4: Habusrong.
5: Obat herbal ramuan Arab.
4: Oh,
5: wilujeng santan sepija.
4: Wilujeng santan oge.
5: Mamang kumaha sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Sawangsulna mamang.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Cuaca kumaha cerah di pantinya?
4: Alhamdulillah cerah.
5: Cerah mohon ya. Mana bisa pada wengi ijal teh lebet. Wengi atau sehat
4: wengi
5: malam Kamis.
4: Oh, teh baby panggitan.
5: Teh baby mohon. Hoyong kawin nak.
4: Oh, mangga pada kawin.
5: Hoyong raheut hate.
4: Rahut.
5: Rahut hati.
4: Ayah.
5: Kita salam nanya.
4: Mangga.
5: Bayun Kang Laija. Mantan tugas. Mudah-mudahan pasar kesehatan salawasna.
4: Amin.
5: Kalau tak salebet, seurnya.
4: Oh, nohon, tak seurnya.

0: katanya Tehwati.
1: Tehwati ya.
0: Mohon Mas Herdi. Angka Akhiri. Pamunang BBC Kang Saep. Amanja. Kang Jang Cilamun OB-nya.

0: Tangoka Mariki memakai cara oge nya haturan. Dikumkeun ka sadayananya.
1: Dikumkeun we.
0: Sang ieu lah tetang jeung maeus nya. Ibu Siti, Ibu Nani, Ibu Ena, Teh Imas sadayana. Warga Kelapa Nunggal cenang kasih gudeg cupu sadayana. Mudah-mudahan sarana sabab paosna.
1: Amin, amin.
0: Spesialna. Stamina kangon mancet tugas. Siap ijal, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Bahagia selalu, sukses selalu ya.
1: Amin,
0: mamai. Atur nuhun, karena waktu senang.
1: Amin, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
2: Irama Pasundan
1: di
2: Sarengan
1: Abu Strong
2: obat herbal
1: ramuan
2: Arab
1: paling paling top di tambihannya.
2: Di tambihan.
1: Oh,
2: aduh, alhamdulillahnya. Biasa nyanggap sama Elis, oke?
1: Nyanggap.
2: Itu lompatan menuju di luar tempatnya.
1: Lompatan.
2: Iya, dari jauh. Seseorang. Tapi nggak tanggap sih. Nggak ngelupakan deh.
1: Kawih na badena?
2: Yang kawih na mah. Ayo. Nanya. Iya. Jasami ayo. Punten meser sebelak.
1: Punten?
2: Punten meser sebelak.
1: Punten meser sebelak.
2: Punten meser sebelak ya.
1: Tadarak kayak gitu. Ini ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Salam kirim salam nak.
2: Salam nak.
1: Mangga.
2: Tanggo. Aijal. Di payunnya ada. All kru tetara FM nak. Terus aku udah nambahnya ke rumah Aisnya. Jelajah. Sampai. Terus kanggo

0: Mama Arfal. Assalamualaikum Waijal. Waalaikumsalam. Ya sarang Mama Arfal. Hayang na, hayang laguna hanjakal ti Deul Sumbang. Digendonkeun nama kanggo Aijal Tipayun. Mudah-mudahan aya dina kasehatan. Amin. Tersayang tercinta nama kanggo Bebe Olangan. Hateun nuhun Aijal. Sami-sami. Ayat di Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu apa sunan diseranganku Habusrong obat herba ramuan Arab. Santan Aida mugia sehat sepawasna. Sepawasna amin. Kawihna hoyong kawin. Kintun salamna kanggo Aijal Tipayun sahabat. Setara wae hatur nuhun. Sami-sami. Kumargi atas saya opat lagu nu di request. Iurang geluk.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut di masri.
1: Geus dibengkeut anggerwe nya.
2: Angger.
1: Angger.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habustrong?
1: Oh, iya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib,
2: kemargi waktu senaparantos menunjukkan tabu setengah lima. Waktu senai ijal pamit turnuhun anu parantos manco di galurna 101,7 sa Radio Ciamis. Hapunten bilih ayah kelepatan, bilih ayah cariosan nuk

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: sibuk?
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena hasil

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Siapa?
1: Hayang lagu nan apa?
0: Hayang lagu nan.
2: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
3: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
2: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
1: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
3: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
2: Oh, sakit.
1: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
3: Oh, apa itu Habu Strong?
1: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kemana terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1. Alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
4: 101.7.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.